0: atau cara parenting yang mungkin zaman dulu atau kalau kita diterapin di zaman sekarang kayak lebih ke annoying gitu kan.
1: Iya benar benar. Tapi kalau sekarang itu kayak gimana ya Pak Kiyar?
0: Aku nggak tahu lagi. Iya.
1: Maksudnya kalau sekarang kalau dulu oke lah ada Facebook, ada pokoknya Facebook kayak gitu kita bikin story kayak gitu. Mungkin sekarang itu ya lewat story WhatsApp. Tapi teman perlu dua. Sekarang story WhatsApp tuh kadang kita juga malas untuk komen kayak gitu kan.
0: Iya kita aja ngeriak itu udah kayak ya udahlah ya dia bikin story WhatsApp ya udah.
1: Benar benar. Apalagi ya? Kalau misal story di entah itu di Instagram atau WhatsApp ataupun TikTok itu kan lebih personal gitu ya.
0: Iya, lebih ke personal. Akhirnya kita yang mau komen juga merasa sungkan gitu.
1: Benar.
0: Dan kita enggak paham dengan konteksnya.
1: Terus kalau kita ngomongin Facebook ya pada saat itu kita kayak berani banget ngeutarain apa yang sedang kita rasain pada saat itu tanpa malu-malu.
0: Iya lagi.
1: Entah itu kita lagi sedih, entah lagi, itu kita lagi galau atau gitu. Ya udah ketik
0: lagi
1: aja.
0: Seneng,
1: ya. Kita kayak peduli gitu loh ini bakal dikomen gimana-gimana tuh kayak enggak peduli gitu.
0: Tapi jujur ya, aku tuh lebih suka alay era enggak sih?
1: Iya kayak
0: enggak ada judging.
1: Benar-benar.
0: Ada judging.
1: Walaupun dari... pada saat itu alay ya, pada saat itu kita ngomong ini keren. Ini biasa kayak gitu. Tapi enggak ada tuh kayak judging kayak ih kenapa sih kayak gini norak banget sih lu? Enggak ada kayak gitu ya.
0: Bahkan tuh kadang yang bikin ini adalah alone at home gitu. Waduh. Zaman anak Gen Z sekarang ya aku juga Gen Z tapi kayak dulu kan kita berada di fase waktu SMP ataupun SMA tahun Pro 2 masih apa ya masih mengandalkan Facebook untuk
1: benar-benar karena kita gini bagi kita tuh Gen Z tapi generasi yang termasuk awal
0: Gen Z awal.
1: Jadi gitu. Kita jadi masih kita ada
0: merasakan gen-gen milenial juga
1: benar gitu. Masih ada irisannya gitu kita masih ada teman yang generasi milenial dan kita masih merasakan apa yang mereka rasakan walaupun tidak selama mereka gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita tuh kayak di fase transisi gitu loh.
0: Transisi, benar. Kita merasakan Gen Z, kita juga merasakan Gen Millennial.
1: Benar.
0: Paling aku suka tuh dulu ketika pamer itu juga sebenarnya Gen Z tuh gila-gila pamer juga dari kecil.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau lagi nge-tweet, bukan nge-tweet, nge-Facebook itu kan ada ini ya kayak apa sih namanya kayak short, bukan short by iPhone, lebih ke kayak kalau di Twitter kan tweet by iPhone, BlackBerry gitu.
1: Oh,
0: kalau kayak apa namanya pada zaman itu kayak kalau kita kalau teman kita punya BBM tuh kita numpang untuk nge-tweet gitu di Facebook gitu kan. Apalagi kalau kalau BBM tuh dulu ada sebelum ada screenshot ada screen capture
1: yang
0: gambarnya gigi.
1: Itu
0: juga salah satu ini gitu.
1: Ya itu kita harus usaha ya kayak gitu ya.
0: Tidak usah. Katanya dia hidupnya di zaman Friendster gitu ya.
1: Oh, Friendster tuh. Aku sebelum Facebook man, aku juga nggak pakai.
0: Nggak pakai, maaf ya kita beda zaman.
1: Kayaknya sebelum Facebook itu kan ada Friendster, ada Pet juga.
0: Pet itu kayaknya barengan Facebook ya sih.
1: Iya, tapi aku
0: era-eranya Instagram.
1: Nah, tapi aku nggak pakai tuh.
0: Nah, aku dulu pakai Pet sebentar karena bener-bener Pet itu kan nggak bisa dibohongin ininya, location-nya nggak bisa dibohongin. Makanya kayak dulu kalau orang pamer ketika lagi mungkin lagi liburan atau gimana tuh pamernya di Pet karena bener-bener kayak apa ya merasa mereka tuh merasa kayak ya udah aku lagi ada di sini. Kan kalau di Facebook kan kalau di Instagram bisa kan kita di Malang ngeteknya di Bali bisa. Gitu. Ya dan tahun kedua kita tuh bahas seputar nostalgia buat kamu semuanya mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang paling kamu kangenin.
1: Benar.
0: Kamu mendapatkan seseorang yang sekarang udah sah menjadi milikmu.
1: Nah gitu. Itu dia itu juga bisa menjadi penyemangat kamu di hari Senin ini tahun kedua ya karena kita kalau ngomongin masa lalu tuh yang indah-indah ya
0: bukan saja ya bukan yang galau-galau ya.
1: Oh, iya benar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Tahun Pro 2, kita juga ingin menyapa buat kamu semuanya yang baru gabungan di RRI Pro 2 Malang. Di Spada kali ini masih barengan Faki dan juga
1: Bagas. Di sini teman Pro 2 masih menemani kamu di hari Senin yang semoga cerah dan ceria ini teman Pro 2.
0: Harapan kita tuh semoga hari ini cerah dan semoga hari ini ceria. Karena kenapa kita berdoa cerah teman Pro 2? Karena di pagi hari ini lumayan gloomy gitu ya.
1: Benar.
0: Dan suasana-suasana seperti ini bikin kita tambah pengen bobo aja gitu. Apalagi di hari Senin gitu.
1: Benar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari Seninnya libur, wah ini adalah salah satu
0: so
1: hal yang apa ya bisa dibanggakan.
0: Pro 2 bisa kamu upload di sosial media hari ini teman Pro 2 dan bikin orang-orang semua yang ada di sosial media kamu itu iri padamu teman Pro 2.
1: Benar gitu banget. Ya.
0: Nanti kita juga akan segera kembali dengan beragam informasi-informasi yang menarik. So kamu jangan kemana-mana barengan kita di Spada. Yes. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Teman terbaik.

0: Tahun 22 kalau di pagi hari ini lumayan gloomy gitu ya, bikin kamu mager untuk aktivitas di hari Senin. Tapi ini kayaknya udah mulai cerah tahun 22 ya. Ini namanya juga perkiraan cuaca. Cuaca kita tuh lebih ke kayak fluktuatif tahun 22.
1: Hujan
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Dan dia mau hujan tapi enggak hujan gitu.
1: Benar.
0: Ya. Ibarat kata di zodiak ini kayaknya lebih ke zodiak Cancer gitu ya.
1: Dan kalau itu arahnya.
0: Iya. Dan kali ini kita udah bergabung dengan forecaster Ondati BMKG Jatim, ada Ibu Linda Fitro

0: Halo, selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini, Bu Linda? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Baik. Untuk laporan perkiraan cuaca di Malang Raya, bagaimana, Kak, Bu, untuk hari Senin ini?
1: Baik. Selamat pagi, para pendengar Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat dan bahagia menjalani aktivitas hari ini. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk prediksi suhunya di Kota Batu antara 15 sampai 23 derajat Celcius, Kota Malang 20 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk Kabupaten Malang antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban relatif kering yaitu 50 hingga 85%. Gitu, Mas.
2: Kalau untuk kecepatan anginnya, Bu?
1: Untuk kecepatan angin sekarang hingga 30 km per jam. Dengan kalau di tinggi gelombangnya, gelombangnya cukup tinggi ya, Mas?
2: Iya.
1: Karena mencapai 3-4 meter. Gitu.
0: Jadi cukup tinggi ya, Bu, ya?
1: Untuk waspada yang di daerah pesisir selatan.
0: Oke.
1: Jawa Timur.
0: Jadi ini himbauannya tetap ya, Bu, ya, tetap pakai sunscreen gitu ya, Bu, ya. Dan
1: iya,
0: juga menghindari
1: yang
0: mungkin
1: satu lagi.
0: Apa, Bu?
1: Iya, yang kayak yang sekarang kan terjadi kebakaran di Bromo.
0: Iya, betul.
1: Jadi waspada gitu lah, jangan meremehkan namanya putung rokok,
0: nah,
1: putung rokok atau bekas api unggun.
0: Karena
1: kadang kan kita meremehin ya, udah matiin nih api unggunnya, udah kita tinggal aja, padahal ternyata belum mati secara sempurna. Akibatnya kalau ada angin kencang, akhirnya ya bisa membakar area-area yang sekarang ini kan memang lagi kering-keringnya kan, vegetasinya kering, akibatnya ya. Dari kalau kata pepatah kan dilatih terus sebelah, jadi karena api unggun setitik bisa merusak wilayah yang luas.
0: Yes. Oke. Jadi himbauannya agar masyarakat itu lebih aware lagi gitu ya, Bu, ya, terkait dengan penggunaan api unggun, terus pembuangan sampah yang mengakibatkan mungkin kayak seperti putung rokok dan lain sebagainya gitu ya, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Linda sudah bergabung di pagi hari ini dan juga memberikan informasi, dan informasi ini sangat penting untuk kita semua, Bu. Dan selamat melanjutkan aktivitas dan tugas selanjutnya. Selamat pagi, Bu Linda.
1: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu, Pro 2 perkiraan cuaca, dan tadi juga ada himbauan untuk tetap saling menjaga karena satu hal kita mulai dari hal kecil juga.
2: Benar banget.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kayaknya aku pengen nyanyi tapi takutnya orang-orang pada kabur nih guys.
1: Aduh, gimana sih? Tapi setiap kita tuh pasti punya hobi nyanyi gitu ya, Pak.
0: Iya, setiap orang tuh pasti mempunyai setiap kita punya teman pasti ada salah satu dari kita ada yang pintar nyanyi.
1: Benar. Gitu, nah, ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 ya yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak ya, dan kamu pengen bakatmu tuh dikenal luas sama masyarakat gitu teman Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Ini langsung aja teman Pro 2 untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026 ya, karena pendaftarannya gratis nih teman Pro 2.
0: Nah,
1: dan tentu saja terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya, tapi dengan catatan teman Pro 2, ini untuk batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026 nih.
0: Iya, buat kamu yang pengen mengetahui informasi lebih lanjut dan juga pilihan lagunya teman Pro 2, langsung aja ke websitenya di www.bintangradio.id. Setelah itu kamu jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rrimlg @bintangradio.id. Selanjutnya juga bisa di official TikTok @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Jadi mulai sekarang jangan sampai lupa untuk daftarkan diri kamu, bisa secara online dan juga offline. Kalau mau offline langsung aja ke Jalan Jati Panggung nomor 58 Malang. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung WA ke Humas 081-3-4-674. Saatnya kamu menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. The sun, you go, you can have it.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan ikebana.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: buat kamu Tuan Prudo yang mungkin kerjanya office hour gitu ya, pasti jam-jam segini tuh baru banyak banget brief-brief yang masuk gitu Tuan Prudo, kerjaan-kerjaan yang masuk kayak gitu, tapi tetap harus tetap semangat Tuan Prudo ya.
1: Iya, aku tadi habis scrolling media sosial Tuan Prudo, ada kata-kata bijak dari salah satu bapak-bapak ditanya, kata-kata buat orang yang benci hari Senin katanya. Apa terus tuh? Dia bilangnya gini, jangan pernah membenci hari Senin, apalagi kita yang bekerja. Maka bencilah hari kerja aja. Karena kalau tidak semua orang hari Senin adalah hari kerja.
0: Yes,
1: kita bisa liburkan hari Senin, kita bisa libur.
0: Benar. Berarti memang hari kerjanya bukan hari Seninnya gitu ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan kalau kita membenci harinya, kita nggak akan pernah tahu kalau di hari itu kita akan dapat rezeki banyak.
1: Iya. Kalau kalau hari Sabtu Minggu tiba-tiba mau kerja, kamu jadi benci juga kan hari Sabtu Minggu gitu kan. Intinya jangan pernah membenci hari Senin tahun Prado, tapi berbencilah ke hari kerja. Tapi memang ya kan namanya juga netizen plus 62 gitu ya. Ada aja komentarnya.
0: Benar.
1: Ada bilang yang kayak gini, gajian cuma sehari doang, kerjanya sebulan, bisa nggak sih gajiannya sebulan kerjanya sehari gitu. Terus apa yang kamu digaji satu hari itu, kamu digaji sebulan gitu.
0: Terus ada yang pernah bilang kayak gini, Faki, ini siapa sih yang nyiptain kerja 8 jam tuh? Kenapa sih kita nggak kerja 5 jam aja, sisanya terus menikmati hidup ya.
1: Iya, itu
0: terus kalau dipikir-pikir, iya juga ya,
1: ya gitu kan. Kenapa datanya nggak dimepetin aja gitu kan? Kecuali pelayanan ya. Kalau pelayanannya mungkin kita juga harus bisa melayani semua orang sehingga kayak yang membutuhkan extra time gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang biasa kerja sendiri atau datanya yang bisa kerjain di mana aja, ya udah kita kerja 5 jam aja. Datanya tapi ditumpukin gitu.
0: Dan salah satu orang atau pekerjaan yang bisa kita atur jam kerjanya sendiri adalah seniman ya, Faki ya. Dan nanti di jam 9 kita juga akan kedatangan seniman ya, Faki ya.
1: Dan beberapa saat lagi kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan salah satu seni yang ada di Nusantara Tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana barengan kita berdua di Kita Indonesia nanti. Dan masih banyak sekali informasi-informasi yang kamu mungkin bisa tanyakan kepada seniman tersebut. Kira-kira siapa? Ya udah kita tunggu bersama ya Tahun Pro 2 ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
0: Dimanapun kita.

0: Iya, selamat pagi teman Pro 2, masih barengan kita berdua Bagas sama Faki di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes. Dan spesial banget di pagi hari ini gitu ya, kita akan berbincang dengan satu hal yang berkaitan bahwasanya Indonesia itu sangat luas banget.
1: Benar banget.
0: Wisata, budaya, bahasa dan beragam ini ya, ya tahun Pro 2 ya, kalau kita bicara Indonesia itu gak akan pernah ada habisnya gitu.
1: Bener banget, karena apalagi kalau kita ngomongin sebuah budaya teman Pro 2 di Nusantara atau Indonesia ini udah banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Okay? Kita itu kadang kita gak nge kalau ternyata ini tuh kebudayaan dari Indonesia gitu. Makanya dari itu teman Pro 2 di sesi kali ini di Indonesia, kita Indonesia itu kita akan membahas salah satu budaya yang ada di Indonesia, khususnya sekarang yang ada di Malang ya Faki ya.
0: Iya, dan kita juga membahas seputar tentang ogoh-ogoh tahun 2022 di mana juga menjadi salah satu simbol budaya dan juga bukan sekedar budaya aja ya, tapi mempersatukan bangsa kita tahun 2022.
1: Yes, benar banget.
0: Kita udah bersama dengan rekan-rekan kita, ada Mas Dimas dan juga Mas Adam dari divisi Art Tata Kelola Pertunjukan dari Adhikari Wisanggeni. Halo, selamat pagi Mas Dimas dan juga Mas Adam.
2: Selamat pagi.
0: Oke. Okay. Kabar gimana pagi hari ini? Masih ini ya, masih ngantuk ya.
1: Ya ampun. Biasanya kalau orang-orang seni
0: atau iya, kan biasanya
1: malam hari kan.
0: Nah, ini juga ada ini Mas, aku yang satu hal yang pengen aku tanyakan nih, ada Art Tata Kelola Pertunjukan Adhikari Wisanggeni gitu. Sebenarnya Adhikari Wisanggeni ini seperti apa Mas? Apakah juga kalau kita menyebutnya apakah sanggar atau kelompok pencipta seni atau seperti apa nih Mas? Siapa dulu nih?
2: Adhikari Wisanggeni itu awalnya adalah kelompok kolektif seni. Jadi memang basic kita di kesenian Bandengan, cuma kita mewadahi untuk teman-teman yang dia punya potensi seni, baik itu lukis dan lain-lain lah. Kita rangkul semuanya, kita jadikan satu biar Adhikari Wisanggeni ini menjadi ruang kreatif lah untuk teman-teman semuanya sebagai wadah.
1: Kalau ngomongin Adhikari Wisanggeni sendiri, sebenarnya udah terbentuk berapa lama Mas?
2: Adhikari itu berdiri di akhir tahun 2023.
0: Pasca COVID gitu ya Mas ya. Ini melihat perjalanan sebuah seni pertunjukan ya Mas, lebih ke seni pertunjukan, apalagi di zaman COVID tuh kita nggak bisa nih ngadain satu pertunjukan yang terlalu bebas, terlalu banyak gitu. Nah ini gimana nih Mas, akhirnya mencetuskan suatu perkumpulan yang bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda dan juga masyarakat yang mencintai budaya, akhirnya ya udahlah kita bersama-sama buat ini, dan akhirnya kita kembali lagi nih menghypekan gelora kita saat ini ya, apa ya, lebih ke seni pertunjukan ya Mas. Dari mana awalnya akhirnya tercipta seperti itu Mas?
2: Awalnya itu berdiri dari keluh kesah teman-teman semuanya. Mungkin dari lingkungan dan soal, memang soal pandemi itu juga kan banyak, beberapa event-event itu gak ada. Terus kita itu mau berkreasi itu banyak batasan. Jadi menjadi keluh kesah, dan kita itu ingin membuat ya apa ya, sedikit perubahan lah, sedikit perubahan, sedikit perlawanan. Ayo kita bareng-bareng bikin ini. Sebenarnya sih itu spontan dan gak ada niatan sih, cuma buat seneng-seneng aja. Cuma berjalannya waktu itu, kalau gak diniatin itu eman gitu. Jadi yes, mau gimana lagi lah.
1: Berarti Mas Dimas ini berarti ini ya, apa namanya, kayak ini kan ada Mas Dimas sama
3: Mas Adam.
1: Ini selaku apa ini, kalau bisa dikatakan foundernya atau gimana? Ya,
2: dulu ada 4 orang, salah satunya saya.
0: Salah satunya ada Mas Adam gitu ya.
1: Kegiatannya apa aja Mas dulu ketika awal-awal terbentuk?
0: Merintis gitu.
2: Kalau kegiatan awal kita itu sering mengisi apa ya, pesta pentas seni. Terus kayak hajatan di desa gitu. Awalnya sih seperti itu.
1: Itu berarti Mas Adam dan juga Mas Dimas ini selaku yang tampilkah atau
0: yang seperti apa Mas? Karena jujur kita berdua kan kurang memahami gitu ya, seni pertunjukan gitu. Apakah yang menyiapkan atau justru Mas Adam dan juga Mas Dimas yang hadir langsung di pentas seninya gitu?
2: Kalau dulu sih awal-awal ya saya terjun langsung jadi talent lah, jadi ya apa yang pemain gitu. Kalau akhir-akhir ini saya sama Mas Dimas ini jadi penata.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sudah ada teman-teman, sudah banyak lah yang bisa kita apa ya buat talent kita ajak itu banyak.
1: Oke. Okay. Kalau Mas Dimas sendiri gimana Mas sebagai penata ini, apa yang harus dilakukan dan terus tanggung jawabnya apa aja nih?
3: Mungkin dari saya pribadi mungkin bisa dibilang baru tergabung.
1: Oh iya.
3: Kebetulan di kelompok ini baru tergabung. Dari Mas Adam sendiri udah tahu dari lama lah mulai pergerakan ini. Jadi masuk di kelompok ini ya dari basic saya yang mungkin bisa dikatakan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin dari soal kerjaan mungkin di luar pas di waktu event menjadi bisa dikatakan show director.
1: Okay.
3: Dari situ akhirnya dikasih kesempatan di Mas Adam itu mungkin yang disiapkan untuk event soal teknis, soal kesiapan produksi apa aja yang perlu disiapkan. Terus dari Mas Adam menyiapkan soal tema, terus soal konsep dari Mas Adam semua. Kebetulan saya yang mengisi teknis saja sih.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya konsep tanpa teknis pun juga akan susah ya, ya Mas Adam ya. Oke. Okay. Nah Mas Adam, ini untuk awal-awal dari kelompok ini yaitu Adhikari Wisanggeni gitu ya. Ini cakep banget namanya Mas. Ini terinspirasi dari mana dulu gitu ya? Dari Adhikari. Apakah ada satu
1: inspirasi hal, gitu
0: inspirasi
1: ya?
0: Nama atau bertapa dulu di sebuah gua akhirnya menemukan Adhikari Wisanggeni ini Mas?
2: Kalau nama itu malam itu ya, ceritanya malam itu
0: selesai buka puasa berarti ya.
2: Ya malam itu kita 4 orang lagi bakar-bakar, bakar kepikiran sebuah nama itu. Saya nonton wayang, teman-teman udah pulang tidur, saya nonton wayang. Nah kebetulan lakonnya itu ceritanya tentang Wisanggeni. Terus saya ulik Wisanggeni latar belakangnya, asal-usulnya. Wah, iki cocok iki. Nah, akhirnya saya beri nama Satrio Wisanggeni. Cuma kata teman-teman kayak kurang gitu. Kayak deso lah Satrio.
0: Atau mungkin terus, terlalu banyak gitu ya Mas ya.
2: Oke, malam lagi itu aku enggak bisa tidur. Terus cari-cari dapatlah Adhikari. Adhikari itu dari bahasa Sanskerta artinya istimewa. Wah iki iso dadi apa ya? Idealis iki ya apa-apa carane kene main kudu istimewa iki.
1: Iya.
2: Istimewa Adhikari ya akhirnya
0: itulah. Jadi nama yang spesial juga gitu ya Mas ya.
1: Nah, kalau Mas Dimas ini tergabung di Adhikari Wisanggeni itu tahun berapa?
3: Tahun 2025 ya,
1: teman. Oh, berarti baru ya, ini baru tahun kemarin ya, gitu ya. Itu gimana ceritanya bisa diajak gitu.
3: Kalau dari tergabungnya mungkin sebelum di Adhikari saya juga mungkin bisa dikatakan minat dan suka lah di,
1: Berarti masih ada irisan yang ya, sama gitu ya sebelumnya ya.
3: Kenal Mas Adam, akhirnya gabung dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk mengatur apa ya, bukannya mengatur apa, membantu teman-teman lah. Membantu teman-teman kok soal dipertunjukkan, entah itu acara hajatan, entah itu acara formal kayak kita ngisi di tempat wisata.
1: Iya. Yeah.
3: Kebetulan di situ.
0: Oke. Jadi kayak benar-benar ya udah mulai ketata gitu ya. Jadi kita bisa memahami kapan kita tampil untuk yang benar-benar untuk masyarakat, untuk hajatan dan juga untuk, mungkin yang bisa dikatakan lebih ke pemerintahan atau lebih tempat wisata yang notabene-nya ini udah teriris gitu dari apa namanya dari segmentednya juga gitu. Nah kalau dari Mas Adam sendiri sebelum tergabung sebelum menciptakan Adhikari Wisanggeni, apakah juga Mas Adam dulunya pencinta budaya dan juga apakah juga memang sebelum memiliki Adhikari Wisanggeni juga bergabung ke grup-grup yang lainnya gitu?
2: Ya pasti itu. Jadi di awal sebelum saya buat Adhikari Wisanggeni itu saya adalah salah satu anggota dari salah satu grup yang ada di Kota Batu. Cuma saya merasakan keluh kesah di antara apa ya, pemikiran dari anak muda dan orang-orang tua itu
0: berbeda,
2: selalu berbeda dan mesti bergesekan lah.
0: Oh, iya, iya.
2: Situ saya ingin bebas, saya ingin mengeluarkan karya saya, cuma selalu ada batasan. Jadi mau gak mau saya ambil jalan lain lah.
1: Oke, berarti bikin sendiri untuk lebih bisa bebas berekspresi gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin seni kan pasti tetap ada yang harus diperhatikan gitu. Kita tidak bisa sebebas itu, maksudnya bebas tapi tanpa konsep kayak gitu. Gimana Mas Adam menjaga itu semua Mas, agar kita tetap bebas mengeluarkan apa yang pengen
0: ekspresikan
1: kita
0: gitu ya.
1: Kayak gitu, tapi tetap menjaga marwah dari seni itu sendiri.
2: Kalau dari situ sendiri memang kita perlu benar-benar belajar, mulai dari dasar, yang dasar karya yang kita ciptakan, terus untuk apa ya, untuk hal kedepannya itu karya ini bisa diterima apa enggak, dan kita harus benar-benar hati-hati, dan juga kita selalu sharing sama teman-teman sebelum membuat karya itu, ini ada, ini beresiko atau tidak, dan
1: okay,
2: ini beresiko atau tidak gitu.
1: Terus kalau ngomongin karyanya gitu ya Mas, sebenarnya karya apa yang sampai saat ini masih sering Mas buat gitu? Kalau bentuknya
2: lebih ke teater.
1: Oh, teater ya berarti ya.
0: Iya.
1: Berarti kayak Bantengan itu sebenarnya juga masuknya ke teater Mas atau apa kalau kayak gitu?
2: Bantengan itu maksudnya ya
1: tarian ya.
2: Bisa dibilang teater, bisa dibilang tarian juga sih.
1: Tapi sampai saat ini memang masih aktif di teater itu tadi ya.
0: Oke. Nah, ini juga cukup menarik Mas. Seni teater itu kan juga cukup rumit ya. Kalau kita bilang, iya, kalau orang awam bilang, oh mereka kan cuma drama doang gitu. Tapi tidak tahu ya, ternyata berdrama itu yang bikin natural itu justru itu yang susah gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Adam dan juga Mas Dimas nih ya, yang sekarang udah mungkin di balik layar di mana untuk mempersiapkan suatu pertunjukan, apa sih Mas tantangan tersendiri akhirnya bisa tercipta suatu pertunjukan yang bisa dinikmati oleh kita gitu?
3: Mungkin dari suatu pertunjukan ini ada dua opsional, ada dua apa ya, dua faktor ya. Dari kita yang menciptakan atau dari eksternal yang bisa kita ciptakan. Mungkin kalau dari kita terkendala soal waktu dan materi tadi, mungkin kita bisa jalan soal airnya urunan, airnya ini mungkin bisa dikatakan kita menciptakan dari sebuah organisasi ya, soal uang saja kita harus urunan gitu.
1: Okay.
3: Kalau mungkin kalau dari kebutuhan eksternal yang arek dikari iso ngarap iki ya, arek iso ngisi iki ya, baru kita mempresentasikan penyesuaiannya dari situ.
1: Oh, oke, okay. Berarti ada dua itu tadi ya, maksudnya dua faktor yang. Nah, kamu Mas Dimas sendiri kan ini sebagai show director gitu ya. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih ketika ngedirect sebuah teater yang mungkin dari adikari sendiri yang membuat, sama misal katakanlah untuk mengisi, disuruh mengisi ke tempat lain kayak gitu. Apakah masih punya kebebasan tersendiri atau tantangannya beda-beda nih di dua faktor tersebut?
3: Kalau soal tantangan pasti beda-beda. Terus balik lagi dari Mas Adam sendiri dengan karakteristiknya yang kalau yang kemarin sudah, besok harus beda.
0: Oke.
1: Berarti harus karena fresh ya?
3: Baru fresh terus. Walaupun umpama kita bahasanya cupet lah, cupet soal ide, kita ganti tampilannya.
1: Oke.
3: Gitu kayak soal cerita saja teater. Oh, iki wis digawakno. Tapi supaya dengan keterbatasan waktu kita memikirkan konsep. Mungkin kita ya cuma mengimprovisasi apa yang harus diganti, apa yang harus ditetapkan.
1: Oke. Oh, berarti memang semuanya sebenarnya di sini otaknya adalah Mas Adam ya di sini ya.
0: Iya.
1: Gimana Mas ini untuk inspirasi-inspirasi yang harus di apa ya, yang harus Mas Adam telan gitu agar karya-karya yang dihasilkan itu selalu fresh gitu.
3: Nah,
0: di mana Mas Adam melihatnya?
2: Saya sering nonton film sih. Sering nonton pertunjukan-pertunjukan
1: gitu.
2: Jadi ya bisa dibilang dari situlah inspirasi.
1: Terus
2: soal apa ya, isu-isu lingkungan, isu sosial itu selalu saya
1: mengikuti ya,
3: diselip-selipkan lah.
0: Berarti juga main di tepi jurang gitu ya Mas ya. Kalau isu sosial biasanya lebih ke tepi jurang gitu mainnya ya Mas ya.
1: Tapi kalau adik hari ini base-nya ada di mana Mas ini?
3: Batu.
1: Oh, di Batu berarti ya. Oh, pantai di Batu kan ada jurang-jurang juga.
0: Iya, iya. Jadi lebih jurang gitu. Lebih jurang gitu ya. Tapi Mas, tadi juga Mas Dimas juga menyampaikan bahwasanya ide itu harus berjalan dengan cepat ya, gitu ya. Tapi kalau mungkin ada perbedaan ya antara kita di sekolah ataupun ketika udah di suatu kerja lapangan yang seperti Mas Dimas dan juga Mas Adam lakukan. Kan dulu kalau kita belajar teater di sekolah rumit ya Mas, harus ini, harus ini, harus ini, terus harus ini, dan itu ngafalinnya juga cukup lama juga. Nah, sedangkan kalau Mas Adam dan juga Mas Dimas ini harus benar-benar cepat berjalan. Nah, gimana sih Mas cara untuk semuanya bisa cepat, antara pemain dan juga dari teman-teman yang menyiapkan juga, biar semuanya itu apa ya Mas, berjalan dengan cepat juga sesuai dengan yang Mas Adam instruksikan. Apakah cuma dikasih tema, dikasih beberapa note, apakah mereka jalan sendiri atau justru memang harus di detailing Mas?
3: Kalau soal konsep dan tema itu tadi, balik lagi kita tetap ada latihan ya. Mungkin bisa dikatakan untuk menjaga kualitas. Yang mungkin kita yang dari latar belakang, mungkin saya pribadi tidak ada basic teater, sedangkan saya pelaku seni tapi dengan
0: basic yang berbeda ya.
3: Basic yang berbeda, terus ya latar belakang sekolah yang bengkel itu. Kebetulan ketemu teman-teman, kumpul teman-teman yang suka seni, akhirnya bisa direalisasikan, bergabung. Mungkin kalau dari teman-teman juga soal kayak membuat karya teater, untungnya teman-teman bisa di apa ya, bisa sejalan lah. Terus soal kayak beberapa banyaknya teman-teman menyampaikan ide pun juga teman-teman ini juga punya solusi gitu loh. Umpama idenya gini, terus ada satu problem lah itu. Lek umpama kayak gini gak masuk ya apa, kok dikenek noai gitu. Untungnya teman-teman itu sejalan soalnya.
1: Ya berarti tetap terbuka gitu ya, sama talent-talentnya kayak gitu. Keren banget nih. Nah ini Mas Adam, pertunjukan terakhir yang udah dijalankan di mana dan kapan Mas itu?
2: Itu kemarin sih, tanggal 2 di Festival Bandeng Nusantara 2006. Itu kita bikin Ogo-Ogo.
1: Itu berarti bikin Ogo-Ogo itu berarti tidak menampilkan teater di situ.
2: Menampilkan.
1: Wah, menarik tuh.
0: Jadi itu yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini juga, Tom Prodo. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 87,9 dan masih barengan Mas Adam dan juga Mas Dimas dari Adhikari Wisanggede.

0: Pro 2, salah satu single dari video Diano Zamrud Katulistiwa ini kayak menggambarkan bahwasanya Indonesia itu sangat indah banget gitu ya. Banyak banget seni budaya yang bisa kita explore di negara kita aja tanpa Pro 2. Jadi buat kamu kayaknya harus di Indonesia aja, enggak harus ke luar negeri.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Yes, benar banget, untuk mencari budaya-budaya dan kesenian yang ada di Indonesia gitu lah Pro 2 ya.
0: Betul banget. Dan di hari ini spesial tanpa Pro 2 masih bareng narasumber kita dari Mas Dimas dan juga Mas Adam, di mana beliau dari Adhikari Wisanggeni. Mas, tadi udah dijelasin bahwasannya ini yang terbaru tadi ada penampilan Ogogo dan juga seni teater. Ini gimana cara mengkombennya, Mas? Dari mana terinspirasinya, Mas Adam?
2: Kalau terinspirasi sih, emang awalnya di festival tahun ini kita bareng-bareng itu ingin menampilkan sesuatu yang
0: berbeda.
2: Berbeda, lebih besar, lebih berani.
0: Wow. Emang sebelumnya belum pernah, Mas?
2: Udah pernah, cuma bagi kami itu
0: masih
2: kurang, Mas.
0: Oh, masih proses waktu yang pertama kali, yang kemarin ya, Mas ya.
2: Terus akhirnya dari teman-teman, aku pengen gak iki, aku pengen gak iki. Itu kita gak mengambil salah satu dari pilihan itu, tapi kita
0: mengkolaborasikan.
2: Mengkolaborasikan. Semua yang kita ingin tampilkan, okelah, ayo. Jadi kita menggabungkan dari teater, terus tari, ogoko, bantengan sama atraksi itu kita jadikan satu.
1: Wow, itu banyak banget pasti ini ya, nggak cuma orang ya, pasti orangnya udah banyak juga ya itu ya di situ.
2: Alhamdulillah banyak.
0: Iya, berapa orang waktu itu, Mas, dalam proses seni pertunjukan itu, Mas?
2: Kalau di waktu itu hampir 100 lebih ya.
1: Wow.
3: 100 lebih.
1: Oke, okay. Nah itu gimana ini ngatur konsepnya? Ya. Itu kan berbeda-beda jenis ya. Senian ya di situ ya.
2: Itu kita udah bagi beberapa koordinator sama tim. Jadi ada salah satu yang memang tugasnya untuk di Ogoko, satu di teater, satu di penari. Jadi alhamdulillah semua itu tertata lah. Jadi seperti itulah. Terus kalau jumlah total orangnya di Ogoko itu hampir 50 orang.
0: Oke.
2: Terus di tari teater itu hampir 10 lah. Di bantengannya itu banyak ratusan.
1: Oh iya, kalau
2: hampir 100.
1: Wah. Okay. Keren banget. Itu kenapa ngambilnya Ogogo, Mas? Kalau kita yang tahu gitu, Ogogo itu kan kayaknya dari Bali ya, iya. Maksudnya gitu, dengan identitas, bukan identitas, kayak ya kita tahu kalau Ogogo itu pasti dari Bali ya gitu. Kita tahu dari Bali.
0: Apakah juga ada ceritanya dari seni teaternya yang diangkat ini, Mas? Kalau boleh tahu, kemarin mengangkat cerita apa, Mas?
2: Kalau ceritanya itu sebenarnya enggak ada cerita, mungkin dari segi cerita dari legenda itu gak ada. Itu kita fiksikan sendiri. Sebenarnya itu dari isu lingkungan aja sih kita ingin tampilkan. Kalau soal Ogoko itu, ya emang itu adalah budaya Bali ya. Kesenian dari Bali, karya dari Bali. Nah, kalau kemarin itu emang kita kepikiran bikin sesuatu karya, instalasi seni yang besar. Ya kalau bukan Ogoko ya apa gitu.
1: Iya benar. Berarti kayak maskot gitu kan sebenarnya.
2: Oke lah, bikin Ogoko. Cuma kita ingin Ogoko itu emang standar karyanya Bali lah. Iya, mulai dari ukuran, style. Jadi memang itu tantangan juga bagi kita. Pertama kali itu
1: kita
2: bikin
1: iya.
2: sebesar itu dan sedetail itu.
1: Itu sebesar apa, Mas, kalau diukur tuh?
2: Kalau diukur itu, kita pas jalan itu lewat perempatan lampu merah. Dan tingginya ternyata sama.
1: Oh iya,
3: hampir 7 meter.
1: 7 meter. Itu proses pengerjaannya berapa lama itu?
2: Itu 5 bulan, Mas.
1: 5 bulan ya? Berarti udah dari awal tahun dong berarti ya? Februari?
0: Puasa. Puasa
1: itu.
0: Puasa gitu ya. Nah, Mas, ini awalnya terinspirasi pengen membuat konsep yang sangat besar seperti ini, apakah memang dari event yang Mas kemarin tuh ikuti juga, apakah besar juga, Mas? Kan sebelumnya kita belum tahu gitu ya festival tersebut gitu.
2: Iya, Mas, emang dari tahun kemarin itu kita sudah membuat sesuatu karya, tapi lebih ke apa ya, kereta hias.
0: Iya.
2: Coba dari situ kita lihat semua penonton itu,
0: banyak
2: tapi gitu ya, tangan banyak, apresiasi lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus kita mesti itu kalau tahun tahun ini kita sudah membuat ini dengan skala yang seperti ini, tahun depan kita harus bikin yang lebih besar.
1: Wah, berarti ketika membuat sebuah karya yang bagus di tahun ini adalah sebuah tantangan juga, nah, ya, untuk tahun depan,
0: tahun
1: ya,
0: depannya gitu. Tapi kalau dari seni pertunjukan yang harus menggabungkan dari beberapa ini ya, sub budaya gitu, dari pertunjukan, seni tari, teater tadi juga termasuk ke pertunjukan dan juga ogo-ogo, Mas. Apa sih, Mas, yang menjadi suatu kendala buat Mas Adam sebagai salah satu ini ya, Mas ya, otak atau kreativitas dari pertunjukan yang kemarin udah selesai di dipersembahkan untuk masyarakat Batu waktu itu ya, Mas ya?
2: Ya, kalau kendala sih dari apa ya, waktu, Mas. Waktu terus kekuatan. Soalnya waktu itu juga berpengaruh buat prosesnya juga kan. Terus dengan kekuatan juga itu, saya pribadi ya, saya itu masih kurang lah menyampaikan dan mengatur teman-teman yang lain itu, saya masih kurang. Soalnya ya, kita itu harus apa ya, Mas, membagi tim ya.
0: Iya,
2: membagi tim itu, aduh wis, semua, Mas. Kalau saya pribadi itu
3: gak kepikiran. Iya.
1: Nah, ini ya,
0: gak kepikiran tapi akhirnya jadi gitu. Nah, jadi gimana, Mas? Nah,
1: iya, itu kan waktunya lama juga.
0: Iya,
1: kan,
0: iya, gitu. Iya, iya.
1: Apakah ini dibantu sama Mas Dimas juga nih?
0: Salah satu Saudinya.
2: Pasti.
0: Ya, gimana nih? Kenapa? POV dari Mas POV dari Mas Dimas yang akhirnya ibarat kata Mas Adam ini adalah otak kreativitasnya, terus Mas Dimas ini adalah eksekutor orang yang gitu, mengeksekusinya. Ya. Ini gimana, Mas, mengeksekusi dari Mas Dimasnya sendiri? Nama Mas Adam, sorry.
3: Tentang eksekusi, hampir apa ya, Mas ya, dari Mas Adam sendiri saya menerima mungkin hampir 50% 50%.
0: Oke.
3: 50% sudah dibicarakan, 50%-nya sudah improvisasi.
0: Ya udahlah, jalan, ayo kita jalan.
1: Nah, itu kalau nanti kena komplain sama Mas Adam gimana? Yang 50%.
0: Apakah Mas Adam juga pernah komplain?
1: Apakah Mas Dimas harus gini loh, ini harus dijelasin secara detail, gini kenapa gini-gini gitu.
3: Apakah tim mungkin yang dari soal komplain itu hal yang wajar ya, dari beberapa teman-teman dari basic yang juga punya idealis sendiri.
0: Iya, semuanya punya idealis ya, Mas ya.
3: Punya latar belakang sendiri-sendiri dan punya patokan lah mungkin ya. Dari Adam. Iki kenek nombo, kenek nombo. Oh yo, Adam aja, Adam iki lek dikenek nombo iki ngene.
0: Oke.
3: Mungkin dari salah satu alasan, kayak salah satu contoh lah mungkin. Awal ogo-ogo itu dibuat rencananya itu mau di
0: pikul.
3: Iya, mau dipikul. Mau dipikul, akhirnya pada waktu hamin mepet itu akhirnya tercetuslah, akhirnya dipakai gledekan lah wis. Untuk apa ya? Menyederhanakan dan mengefisiensi teman-teman ya. Umpama awal dulu Mas Adam memprediksi itu diperlukan beberapa orang yang pira? 40 orang. Jadi satu ogoh-ogoh itu dipikul 40 orang, akhirnya disederhanakan pakai geledekan itu menjadi 20 orang.
0: Oke,
3: akhirnya
0: efisiensi gitu ya,
3: efisiensi tenaga. Akhirnya 40 orang ini yang 20 mikul gantian, Mas.
0: Jadi
3: tenaganya gantian.
0: Gak cepet habis gitu ya.
3: Ayo gantian. Sing 20 jalan dari pertengahan perjalanan
0: diganti.
3: Yang 20 lagi ganti.
0: Oke.
3: Ganti kayak lukiran gitu.
0: Oke. Kemarin itu memang benar-benar ini terbuka untuk umum di jalanan, Mas.
3: Terbuka untuk umum dan kebetulan itu kan acara agenda tahunan di Kota Batu, Mas.
0: Iya.
3: Acara apa, Seribu Banteng yang ke-18 ya.
1: Nah, ini kan kalau aku lihat dari Instagramnya ya, ini Adhikari Sanggeni ini memang ternyata aktif juga di sosmed ya, Mas ya. Dan ketika melihat ogoh-ogohnya ini berbentuk karakter banteng ya ini ya.
3: Karakter banteng.
1: Ini memang kalau dilihat memang.
0: Oke, jadi itu ya yang menjadi apa namanya yang menjadi penyambungnya pasti antara kita berkolaborasi, bukan kolaborasi ya, lebih terinspirasi dari ogoh-ogoh Bali, tapi dari ogoh-ogohnya kita bentukan yang lebih relevan lagi.
1: Iya,
0: benar. Banteng batu, gitu bantengan. Nah, kalau dari sosial media lumayan banyak juga nih Mas pengikutnya. Apakah memang Mas Dimas dan juga Mas Adam merasa banyak banget fansnya gitu? Apalagi kan kalau nama
1: iya,
0: bantengan itu kan kayak ada suatu ini pride-nya tersendiri gitu.
1: Apalagi
0: sama-sama ini, orang gitu kan.
1: Apalagi ini ada yang bikin konten ini merinding ngelihat apa namanya? Sekaligus takjub pas bantengan Adi Kari lewat nih. Wah,
0: tuh. Biasanya tuh udah ada fansnya yang terbentuk gitu.
1: Pasti kayak, oh kalau Adi Kari mah gini-gini.
0: Nyangka gak sih Mas punya banyak fansnya Mas?
3: Ya seneng sih Mas. Mungkin balik lagi bisa orang mengatakan disebut apa ya lek ngarani yo? Diarani seniman yo. Diarani seniman kerjanya bengkel.
1: Oh tapi pekerjaan sehari-hari itu bengkel
3: ya. Ya bengkel Mas Adam.
1: Fokus.
3: Lebih ke ilustrator ya.
1: Ilustrator. Iya. Soalnya kalau dilihat dari sosial media dan kan
0: memang udah ketata rapi.
1: Dan ada merchandise juga ya Mas. Itu Mas Adam juga yang ngerjain Mas.
0: Oke. Memang Mas Adam fokusnya di ilustrator gitu ya Mas ya. Gitu. Itu kan juga apa ya kalau kita berbicara tentang ilustrator kan enggak mudah gitu ya guys.
1: Iya benar.
0: Mengkombinkan antara digital dan juga apa sih dengan seni yang ada di pikiran kita tuh akhirnya bisa jalan dua-duanya. Iya. Gitu.
1: Tapi aku penasaran nih dengan adanya karya sebesar itu dan sebagus itu ya gitu. Tadi kan di awal sempat dibilang bahwa kalau di Wesanggeni itu kadang kita juga sama arerek urunan kayak gitu kan. Nah, untuk yang kemarin itu apakah udah ini budgetnya udah ada dari tahun kemarin nih, baru di ini apakah ada kendala juga nih? Gimana nih Mas Adam, pusing enggak nih kalau mikirin kayak gitu tuh?
2: Kalau itu ke modal ya Mas. Modal awal itu kita nekat Mas sebenarnya. Kita nekat, wis ya apa carane, iki kudu dadi aku. Dan kesepakatan awal itu kita urunan. Urunan itu kita ambil satu anak itu 200.000.
1: Oke. Itu dari berapa Mas totalnya?
2: Dari 50-an anggota kita.
0: Oke.
2: Satu anak 200.000. Dan ternyata 50% yang terkumpul.
0: Oke. Jadi 50% ini juga lumayan banyak numble-nya gitu ya Mas ya. Dari perkiraan hampir sekian, akhirnya kumpulnya hanya separuh dari sekian. Gitu. Gimana Mas?
1: Gimana?
0: Memutar otaknya gimana Mas?
2: Terus itu, yes, mau gimana lagi ya Mas ya? Kadang kita mikirin teman-teman ya punya tanggungan sendiri.
0: Iya.
2: Akhirnya buka sponsor Mas.
1: Oke.
2: Kita cari sponsor. Terus kita bikin merch KPO. Ya alhamdulillah ya, bisa membantu sedikit lah.
1: Okay.
0: Oh, iya. Itu pasti ya Mas ya. Karena kadang kalau kita berbicara seni tidak bisa direalitakan juga dalam segi penghasilan ya. Karena gak bisa seni dibisniskan juga gak bisa, bisnis juga disenikan juga gak bisa. Karena mempunyai
1: mempunyai
0: jalur yang berbeda. Karena kalau seni terlalu dibisniskan, nanti itu rasional kita kan yang nyala, bukan dari segi apa artnya gitu. Jadi benar-benar kayak ya kita harus memilih gitu ya Mas ya. Tapi mungkin ini juga menjadi salah satu apa ya, kesenangan juga tersendiri untuk Mas Dimas dan juga terutama Mas Adam gitu kan sebagai pencinta seni. Dan sebenarnya kalau kita lihat tidak ada yang rugi ya, Mas Adam memberikan kebahagiaan untuk warga Kota Batu itu juga menjadi doa juga, karena memberikan senyuman juga untuk mereka. Experience-nya itu memang mahal gitu ya Mas. Gak semua orang bisa membuat kayak gitu. Dan mungkin orang-orang tuh lebih makin kenal lagi nih sama salah satu apa ya, kayak salah satu divisi di sanggar, kalau misalnya kayak sanggar gitu ya, dari Adikari Wisanggeni. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Mas untuk edisi pagi hari ini. Apa sih Mas harapan dari Mas Adam selaku kayak konseptor dari semuanya yang ada di Adikari Wisanggeni, dan juga mungkin Mas Dimas pengennya kedepannya seperti apa gitu? Ayo siapa dulu Mas? Masa mau pingsut dulu?
3: Soal harapan
0: Mas. Iya, harapannya apa? Apakah ke masyarakat atau ke diri
1: sendiri? Masyarakat atau ke kesenian itu sendiri? Bagaimana harapannya ke masyarakat kayak gitu?
3: Harapannya dari seni ke masyarakat ya, ini hubungannya antar pelaku dan penikmat lah.
1: Yeah.
3: Ya, pelaku dan penikmat lah kita membicarakan penikmat. Mungkin kita tetap dengan sedikit banyak dari leluhur bisa kita kembangkan lagi lewat kegiatan seni kita untuk penonton. Menjadi tetap yang terbaik dan apa ya, terselalu fresh lah mungkin.
1: Apalagi kan ini Mas Adam sama Mas Dimasnya masih muda gitu, jadi ada regenerasi gitu Mas ya.
3: Regenerasi lagi.
1: Oke, keren-keren. Kalau
0: dari Mas Adam?
1: Ya, Mas Adam, ayo sponsor masuk, sponsor masuk.
0: Biar kita bisa bikin pertunjukan lagi.
1: Soalnya gitu, bebannya untuk tahun depan pasti lebih berat lagi nih.
0: Iya kan? Karena ekspektasi orang udah tinggi gitu ya Mas Adam ya.
2: Kalau harapan saya sih untuk seluruh seniman, khususnya untuk anak-anak muda itu, jangan takut dalam apa yang kamu kerjakan ya. Contohnya seperti bantengan, kebanyakan orang itu takut untuk dia itu membuat eksperimen dari bantengan itu takut karena ada pakem. Selalu budaya itu pasti ada pakemnya. Nah, kalau saya sama teman-teman, pakem itu gak ada. Nah, pakem itu bukan tatanan, bukan dari apa yang kamu tunjukkan itu bukan. Kalau saya pribadi ya, pakem itu adalah kekuatan inti apa yang leluhur ingin sampaikan dari sebuah karya yang mereka buat itu. Nah, disitulah pakem dari inti itu kita bikin kekuatan, kita manifestasikan dengan cara yang berbeda. Dari situlah saya ingin membuat para anak-anak muda di kesenian bandengan itu lebih berani. Apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin leluhur dulu kita sampaikan, itu kan pasti ada di sebuah apapun yang mereka buat itu pasti ada sebuah unsur. Nah, di situlah buatlah caramu sendiri, buatlah karyamu sendiri, tapi jangan tinggalkan sesuatu inti dari leluhur itulah.
1: Okay. Berarti inti tapi casingnya bisa dibeda-bedain gitu ya, dikreasikan gitu ya.
0: Mungkin intinya masih sesuai ada dengan apa yang ada di masyarakat juga, yang masyarakat. Karena kita juga terkadang sudah tidak relevan kalau kita menggunakan unsur yang mungkin terlalu lama. Yang penting leluhur yang ingin menyampaikan apa, kita bantu untuk menyampaikan itu juga, gitu. Saling berkolaborasi.
1: Benar.
0: Mungkin itu teman Pro 2, cerita kita di Indonesia kita pagi hari ini di Sepada bersama dengan Mas Dimas dan juga Mas Adam dari Adhikari Wisanggeni. Dan juga ini menjadi penutup kita di Sepada barengan Aku Paki
1: dan Bagas.
0: Jadi sampai jumpa di
1: hari-hari berikutnya.
0: Nanti ada arah yang akan menemani kamu terpadu lah. Pasti tetap di 87,9 RRI Pro Domalang, teman terbaik kamu.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Pemkab Malang berkomitmen memperkuat pelestarian ludruk sebagai bagian dari identitas budaya daerah dan kekayaan budaya nasional. Bupati Malang mengatakan keberadaan ludruk tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan sosial bagi masyarakat. Pelestarian kesenian tradisional membutuhkan keterlibatan para pelaku seni dan generasi muda. Perkembangan teknologi informasi dan budaya populer dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Saigon Valley, wisata outdoor terbaru dan bikin penasaran di Pasuruan. Saigon Valley merupakan area terbuka hijau terbaru yang ada di kawasan Saigon Waterpark, Desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Tempat ini menghadirkan suasana rekreasi baru yang asri, lengkap dengan area bermain, tempat workshop kreatif, serta terintegrasi dengan Saigon Hotel dan wahana air. Business Growth Manager Saigon Group, Eric Varius Segelio, mengatakan keberadaan Saigon Valley tak lain bagian dari rebranding Saigon Waterpark yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, utamanya keinginan mendapatkan pengalaman yang lebih ketika datang ke suatu tempat wisata. Konsep Saigon Valley lebih pada area terbuka yang di dalamnya tersedia beberapa wahana untuk anak-anak bermain, kemudian area jogging maupun running. Jadi bagi masyarakat maupun perusahaan, instansi, dan komunitas yang ingin melaksanakan outbound gathering sampai mini konser pun bisa dilakukan di tempat ini. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Di jam 10 lepas 32 ini, hari ini ada Rana nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 3 sore. Ada beberapa informasi lainnya teman Pro 2 yang bakal Ara sampaikan untuk kamu. Terus juga aku ajakin kamu untuk request kalau kamu ada lagu dari musisi yang kamu suka dan pengen aku puterin, boleh langsung aja ke nomor WhatsApp Pro 2 ya. Nanti juga aku bakal puterin lagunya untuk kamu. Tuan Pro 2, kamu bisa langsung aja request ke 081-555-6879. Kamu akhir-akhir ini sering banget dengar kata kimpul gak sih Tuan Pro 2 ya? Kalau lihat di TikTok dan juga X, ini kata ini lagi rame banget. Bahkan ada yang sempat ngira kalau kimpul tuh istilah gaul yang baru gitu ya. Padahal kimpul ini adalah umbi-umbian lokal, sejenis talas yang juga udah lama dikenal sama masyarakat Indonesia. Di Jawa, kimpul ini juga punya beberapa nama lain seperti bentul, bote, genjlong, atau talas belitung. Dan cara makannya juga seperti umbi-umbian pada umumnya ya, direbus, dikukus, atau bisa dibikin kolak juga gitu ya. Nah, yang bikin rame ini adalah kimpul ini VRL ya, viral, karena konten kreator ini sering ganti bahan makanannya gitu ya, seperti nasi, kentang, pasta, sampai tepung nih dengan diganti kimpul. Nah, Doski ini padahal ngerubah, kok gak salah dari Jogja apa ya, si konten kreatornya ini ngerubah jadi dumpling, terus juga mashed potato, keripik, dan lain-lainnya gitu. Dan menariknya Tuan Pro 2, kimpul ini punya kandungan karbohidrat kompleks dan serat, jadi bikin kamu kenyang lebih lama gitu ya. Ada juga vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B3, kalium, dan juga beta karoten. Tapi ingat Tuan Pro 2 ya, viral ini bukan berarti otomatis paling sehat ya, karena kimpul ini enggak menggantikan nasi sepenuhnya, tapi memang Indonesia punya banyak pilihan sumber karbohidrat selain nasi kayak gitu. Satu hal penting ini, kimpul jangan dimakan mentah atau setengah matang Tuan Pro 2, karena bisa bikin gatal dan juga iritasi ya. Jadi kalau ngolah kimpul tuh kayak ngolah ayam, harus benar-benar matang beneran gitu ya. Jadi menurut kamu gimana nih Tuan Pro 2, apakah kimpul ini cuma tren atau bisa jadi salah satu diversifikasi pangan di Indonesia? Kalau bisa share pendapat kamu Tuan Pro 2, nanti juga aku bakal puterin lagu-lagu lainnya untuk kamu di hari ini.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Buat Pro 2 di siang hari ini, kamu masih sama Ara ya. Dan Ara punya informasi lainnya untuk kamu di pagi hari ini, Buat Pro 2. Yang terbaru ini, kalau misalkan sudah pada nonton ya Spider-Man, ini pasti tahu kalau salah satu lagunya gitu ya, ini juga ada project dari band Indonesia. Tapi ternyata sebelum For Revenge, Buat Pro 2 yang jadi lagu untuk yang lagunya dipakai gitu ya untuk promosi dari Spider-Man, ada juga band Indonesia lainnya, Teman Pro 2. Ini kita mulai dulu ya, di mana sejak 2002 sampai 2026 ada 3 band tanah air ini dipercaya mengisi soundtrack regional untuk film dalam waralaba Spider-Man, yaitu ada Riff, Eden, dan juga For Revenge. Yang pertama ini ada Riff, Teman Pro 2, membuka jalan lewat lagu Dunia, di mana ini hadir dalam edisi soundtrack regional untuk Indonesia untuk Spider-Man yang ada di tahun 2002. Terus ada juga disusul Eden dengan Cry Out, ini di Spider-Man 2 yang dirilis di tahun 2004. Sebelum akhirnya For Revenge ini kembali membawa nama Indonesia lewat I Miss You Every Brand New Day untuk Spider-Man Brand New Day 2026 gitu ya. Dan meskipun merupakan soundtrack regional yang digunakan untuk kebutuhan promosi di Indonesia, keterlibatan ketiga band ini juga jadi bukti kalau salah satu atau beberapa musisi dari Indonesia gitu ya, memang karyanya ini mampu mendapat tempat dalam salah satu waralaba superhero terbesar di dunia. Untuk kamu nih, Teman Pro 2, mungkin yang udah nonton gitu ya, gimana nih? Apakah menurut kamu sangat worth the wait ya untuk Spider-Man Brand New Day ini? Karena kalau aku lihat juga gila, ada orang-orang yang rela nonton di layar X gitu ya, terus juga di IMAX itu pada rebutan juga gitu.

berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Lawan Pro 2, kalau kamu lihat kemarin pertandingan antara AC Milan dan juga Chelsea di GBK ya, ini pasti juga sempat dengar omongan-omongan keramaian-keramaian soal pesawat Airbus terbesar di dunia, yaitu Emirates A380 ya, yang mencetak momen bersejarah dengan pendaratan pertamanya di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta, teman Pro 2. Nah, ini kalau dilihat kemarin dari Instagramnya Soekarno-Hatta Airport ya, ini sudah menunjukkan ada memperlihatkan pesawat penumpang atau pesawat komersil terbesar di dunia, Airbus A380 punyanya Emirates, ini mendarat untuk ngejemput dan ngebawa pulang rombongan AC Milan setelah laga pramusimnya ngelawan Chelsea di GBK. Nah, ini pesawat bernomor penerbangan EK358 ini tiba di Dubai sekitar jam 10:30 ya, atau 22.25 WIB, dengan membawa kurang lebih 600 penumpang. Gak lama setelah mendarat, pesawat ini kembali terbang menuju Dubai sebagai EK359 pada hari Minggu jam 00.45 waktu Indonesia Barat. Dan kehadirannya ini sekaligus menunjukkan kalau Bandara Suta ini sudah siap melayani pesawat kategori Code F, yaitu kelompok pesawat berukuran sangat besar yang butuh runway, jalur pergerakan, dan area parkir dengan spesifikasi khusus. Terus ada juga konten kreator Agerul, ini juga kemarin sempat ngabadiin pengalamannya naikin A380 dalam penerbangan yang berbeda, di mana unggahannya nih ngasih lihat kabin pesawat yang punya dua lantai, teman Pro 2. Dan makin kebayang ukurannya ya, ini kalau dilihat pesawat Airbus A380 ini ya, ini punya panjang 72,7 meter, terus bentang sayapnya ini hampir 80 meter. Dibandingin dengan Airbus A320 yang umum digunakan untuk penerbangan domestik, panjangnya ini hampir 2 kali lipat, kapasitas penumpangnya ini hampir 3 kali lebih banyak, teman Pro 2. Dan dengan ukuran besar ini wajar ya kalau pihak bandara bareng dengan Emirates dan berbagai pihak terkait ini harus nyiapin runway-nya, terus garba rata, sampai peralatan khusus untuk nanganin pesawat ini, teman Pro 2. Dan penampakan pesawat ini sebenarnya cuma berlangsung singkat karena penerbangannya 1 kali dan belum jadi layanan reguler menuju Jakarta. Jadi kayak ketika dia mampir ke Jakarta tuh kayak langsung, gede banget ternyata ya, langsung gitu, tuan Pro 2 ya. Dan di hari ini nanti Ara juga masih akan hadir sampai jam 3 sore, tuan Pro 2. Ada beberapa informasi lainnya untuk kamu di hari ini, so keep station di sini.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Tuan Pro 2 di siang hari ini, kamu masih sama Ara di Muda Kreatif ya. Ini kalau ngomongin soal siang-siang ini Tuan Pro 2, ya pasti kan lagi musim, apa ya, kemarin juga baru aja liburan gitu kan, sebelum kita mulai masuk lagi kuliah, mulai masuk lagi sekolah gitu. Nah, siapa nih dari kamu yang pernah ketinggalan barangnya di kereta, entah mungkin charger, atau mungkin tas, atau bahkan HP atau dompet Tuan Pro 2. Nah, ternyata kasus barang tertinggal di kereta ini cukup banyak, dimana dari PT KAI ini juga mencatat sepanjang Januari sampai Juli 2026 ini hampir 15.000 barang temuan dengan total nilai mencapai 10,8 miliar rupiah. Ada lebih dari 3.300 barang berharga seperti handphone, laptop, perhiasan sampai uang tunai. Selain itu, petugas juga menemukan ribuan barang biasa dan ratusan makanan milik penumpang. Salah satunya adalah tumbler yang waktu itu sempat viral gitu Tuan Pro 2 ya. Khusus di bulan Juli aja ada 2.200an barang yang ditemukan, dimana sampai akhir Juli ini sudah lebih dari 7.000 barang sudah berhasil dikembalikan setelah melalui proses verifikasi. Mau ngingetin juga nih Tuan Pro 2, kalau kamu naik kereta gitu ya, sebelum turun tuh jangan keburu-buru gitu ya. Coba noleh dulu sebentar sebelum kamu berdiri, sebelum kamu jalan gitu ya, ngecek kursi, ngecek bagasi, barang bawaan kamu udah siap semuanya belum. Karena kadang tuh kita ngerasa udah bawa semuanya, tapi yang paling penting justru kadang tuh charger masih nancep gitu ya di tempat chargernya, atau mungkin HP kamu masih keselip, atau mungkin botol minum kamu masih keselip di sebelah kursi gitu. Nah, kalau kamu sampai kehilangan barang, bisa langsung aja lapor ke customer service atau petugas keamanan di stasiun. Terus nanti informasikan nomor kereta kamu, tujuannya misalkan nanti naik Argo Anggrek gitu ya. Tujuan ini jam segini, kurang lebih ketinggalannya tuh di stasiun ini waktu aku turun gitu. Nomor kursi kamu juga benar. Jangan lupa dikasih tahu. Terus ciri-ciri barang yang hilang itu apa? Misalkan kayak yang hilang itu tas warna hijau. Kayak gitu-gitulah pokoknya teman berdua ya. Dan kalau udah terlanjur ninggalin stasiun, kamu bisa menyampaikan lewat kontak center KAI 121 atau layanan resmi KAI. Tapi ya kembali lagi, saling menjaga barangnya sendiri-sendiri ya teman berdua ya. Cek lagi barang bawaan sebelum turun. Jangan sampai perjalanan udah sampai tujuan, tapi barang kesehatan kamu malah masih ikut di perjalanan teman berdua.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

Teman Pro 2 di siang hari ini kamu masih sama Ara. Dan ada beberapa informasi selanjutnya dari dunia olahraga untuk kamu Teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Ini kalau kamu lihat di sosmed tuh sempat ada meme, ada salah satu pemain bola yang selebrasi tapi malah jatuh ke apa ya, kayak lubang parit gitu Teman Pro 2 ya. Nah ini adalah nasib dari pemain Coritiba asal Brazil bernama Jackie Maranhão. Kejadiannya nih ketika Coritiba ini menghadapi Capecoense di Liga Serie A Brazil, Maranhão ini sempat ngecetak gol dan tentunya langsung ngerayain bareng dengan pendukung tuan rumah gitu ya. Dimana Doski ini lari ke sudut lapangan Teman Pro 2 terus ngelompatin papan iklan untuk ngerayain golnya. Tapi ternyata di balik papan iklan ini ada lubang menuju terowongan stadion gitu. Nah Doski ini kehilangan keseimbangan terus langsung nyemplung ke dalam lubang. Even berapa detik tuh pemain ini sampai gak kelihatan di kamera gitu. Terus orang-orang sekitar langsung ngecek dan Doski akhirnya bisa kembali ke lapangan, tapi harus dapat perawatan karena mengalami cedera karena jatuhnya itu. Nah gak cuman itu Teman Pro 2, nasibnya juga kurang beruntung. Gol yang tadi dirayakan dengan susah payah dan sedikit rasa malu ini ya, ini justru dianulir sama wasit setelah ngelihat VAR, di mana hasil pemeriksaan ini nunjukin kalau Maranhão ini ada di dalam posisi offside Teman Pro 2. Jadi bisa kebayang lah ya, ini posisinya adalah Doski ini cetak gol, selebrasi, jatuh ke lubang, cedera, golnya juga gak sah gitu. Dan Maranhão ini akhirnya harus duduk di bangku cadangan dengan pergelangan kaki di kompres es. Tapi untungnya setelah pertandingan dia juga bilang kalau kondisinya baik-baik aja. Meskipun golnya dianulir, Coritiba timnya ini tetap menang 2-1 atas Capecoense ya Teman Pro 2. Dan ini juga lucu banget, gak cuman penonton bola aja yang nonton gitu ya meme-nya, tapi juga banyak orang sampai rame gitu. Dan lucu banget jatuhnya Teman Pro 2, siapa tau lewat di kamu juga ya videonya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tuan Produa, setelah hasil kurang memuaskan di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia ini nggak punya banyak waktu untuk meratapi kegagalan. Karena ada turnamen berikutnya yang sudah menanti, yakni FIFA Asian Cup 2026. Di Piala AFF kemarin, Indonesia ini harus tersingkir lebih awal setelah gagal lolos dari fase grup. Padahal skuad Garuda ini udah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Nah, di FIFA Asian Cup kali ini, Tuan Produa, peluang Indonesia untuk tampil dengan kekuatan terbaik terbuka lebih lebar karena turnamen ini berlangsung dalam periode FIFA Match Day, yaitu 21 September sampai 3 Oktober 2026. Artinya, sejumlah pemain diaspora yang main di Eropa ini berpeluang kembali untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada beberapa nama seperti Jay Itzes, ada Calvin Vertong, Kevin Dix, Emil Audero, Ole Romney, sampai Justin Hubner. Ini punya kesempatan untuk kembali membela Garuda. Menariknya, Indonesia ini juga dipercaya jadi tuan rumah. Tim Garuda ini tergabung di grup A bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Rencananya untuk pertandingan fase grup akan dimainkan dalam 3 match day, tapi untuk tanggal dan juga jam kick-off masing-masing pertandingan, ini sampai sekarang masih belum diumumkan secara resmi. Tentunya, Tuan Produa, untuk turnamen ini jadi kesempatan buat Indonesia untuk menebus kegagalan di Piala AFF kemarin, sekaligus mengumpulkan poin demi memperbaiki posisi di ranking FIFA. Jadi setelah kemarin bikin kita sedikit bersedih, Tuan Produa, ya, semoga timnas Indonesia ini bisa bangkit dan tampil lebih garang di FIFA Asian Cup 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Mengaku nama Marta, saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Selamat sore Tuan Pro 2. Di hari ini masih bareng dengan Ara. Ada beberapa informasi lainnya dari dunia entertainment yang bakal Ara hadirkan untuk kamu. Yang terbaru ini dari film Kung Fu Soccer akan jadi film terbaru garapan Stephen Chow ya. Sekaligus jadi comeback sang sineas ke layar lebar setelah 7 tahun. Bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Film produksi Hong Kong dan China ini mengikuti perjuangan tim sepak bola wanita MMA yang berusaha mengembangkan kemampuan para pemainnya untuk bersaing di turnamen Supreme Invisible Cup Teman Pro 2. Menggabungkan olahraga, komedi, dan aksi kungfu ya, ciri khasnya Stephen Chow gitu ya. Ini filmnya bakal disebut sebagai penerus spiritual dari Shaolin Soccer dan menghadirkan Chang Xiaofei, terus ada juga Dera Badilmura, terus juga Lei Zhang ya, ini sebagai pemeran utamanya. Dan film yang ditulis oleh Stephen Chow ini juga melibatkan mantan pemain timnas putri China, ada Chow Lina dan juga Yi Chiaoyue, untuk memperkuat unsur olahraga dalam ceritanya. Ini buat yang nonton film apa ya, kalau lihat-lihat film soccer-soccer dari Hong Kong kayak angkatannya Shaolin Soccer gitu, itu juga emang lucu banget, kayak film gajah tapi lucu tapi menghibur gitu Teman Pro 2. Kita tungguin aja nanti untuk Kung Fu Soccer bakal tayang di bioskop Indonesia mulai besok lusa 12 Agustus 2026.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tuan Perundu setelah ngerilis single terbaru berjudul Honk ya, banyak fans ini mulai curiga kalau Nona ini bakal segera ngerilis album debut gitu ya. Dimana spekulasinya ini muncul setelah di Spotify dan juga Apple Music ini ada daftar lagu yang diduga masuk ke dalam album gitu ya, bertajuk Island Girl. Beberapa lagu yang udah lebih dulu viral seperti Work, terus ada juga Rollerblade dan juga Hong ini masuk ke dalam tracklistnya. Yang makin bikin penasaran, Spotify ini bahkan udah nampilin fitur hitung mundur atau countdown gitu ya, dengan tanggal rilis yang mengarah ke 18 September. Tapi meskipun begitu, sampai sekarang Nona masih belum ngasih pengumuman resmi. Dan kalau rumornya benar, berarti mereka kecolongan gitu ya, kayak ada yang nyepuin nih si Spotify gitu ya. Dan Island Girl ini bakal jadi album studio pertama Nona, sekaligus langkah besar dalam perjalanan karir mereka. Ini kalau gak salah sih, aku lihat ada total 15 lagu gitu teman Pro 2 yang gak masuk ke dalam lagunya itu adalah lagu yang pertama kali mereka rilis gitu video klipnya. Kalau gak salah judulnya Shoot ya, itu juga rame banget. Dan ini yang gak, katanya gak masuk gitu ke album barunya teman Pro 2. Anyway, apapun lah nanti untuk album barunya gitu ya, termasuk yang juga dinyanyiin di Head in the Clouds kemarin di LA gitu ya, ada 8 lagu. Kita lihat yang bakal masuk itu lagu apa aja, karena so far lagunya Nona tuh selalu apa ya, meskipun durasinya pendek-pendek tapi nempel banget di kuping teman Pro 2. Jadi langsung aja kita tunggu untuk album debut terbarunya, album studionya dari Nona selanjutnya nih ya teman Pro 2 ya. Anyway, ini juga lagu terakhir yang bakal Ara puter di hari ini, karena sudah mau menuju ke jam 3 sore, which is artinya Ara harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Nanti di jam 3 akan ada Tania yang nemenin kamu. So, don't go anywhere, teman Pro 2. Nanti ada beberapa informasi lainnya juga untuk kamu di hari ini. Tetap dengerin kita di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ratusan rider memerahkan bakti sosial Adventure Trail

0: Narilek di dua desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada hari Minggu. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi komunitas untuk menyalurkan hobi sekaligus mempererat kebersamaan dan berbagi manfaat kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengapresiasi panitia dan seluruh peserta yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perpaduan olahraga dan bakti sosial menunjukkan peran komunitas dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Kegiatan Adventure Trail Narilek 2 mempertemukan ratusan rider dalam kegiatan yang memadukan aktivitas olahraga dan bakti sosial. Kehadiran peserta sekaligus menunjukkan keterlibatan komunitas dalam kegiatan sosial di wilayah Desa Bulukerto. Informasi berikutnya, teman bulu 2, kebakaran TNBTS meluas hingga 520 hektar dan mendorong penutupan total kawasan wisata. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengendalian kebakaran berjalan optimal sekaligus memperkuat koordinasi seluruh unsur terkait. Menhut Raja Juli menginstruksikan penutupan sementara total kawasan TNBTS agar seluruh unsur fokus memadamkan api. Berdasarkan perkembangan pagi 9 Agustus 2026, luas areal terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 520 hektar dan angka tersebut masih merupakan estimasi sementara dan terus diperbarui melalui verifikasi serta pemantauan lapangan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana dengan membawa

87,9 Teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore ceria kali ini Teman Pro 2 udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya, sampai nanti di jam 7 malam nih pastinya. Dan di 1 jam ke depan, di jam 3 hingga di jam 4 ya, seperti biasa kita akan memasuki ngalam Ilakes Teman Pro 2, yang pastinya aku akan memberikan informasi-informasi seputar Malang Raya ya. Dan aku juga akan menemani kamu di Senin-Senin ini Teman Pro 2, yang udah mulai produktif lagi ya. Udah ada banyak maba-maba datang yang pastinya membuat jalanan Malang Raya ini makin macet lagi ya Teman Pro 2, karena biasanya di jam-jam segini, di jam 4 gitu ya, udah mulai berpulangan mereka. Jadi hati-hati aja di jalan Teman Pro 2, pastinya akan terkena macet. Dan ya sabar aja Teman Pro 2 kalau emang lagi di jalan dan terkena macet itu tadi. Dan yang pastinya aku juga akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang terbaik ya buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 Teman Terbaik Kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, 22 seperti yang kita tahu ya, besok ini adalah tanggal 11 Agustus yang artinya besok juga adalah HUT Arema yang ke-39 dan ini juga pastinya bakal kembali lagi diwarnai tradisi untuk memakai jersey Arema ya 22, dan klub ini mengirimkan surat ya kepada Pemkot Malang, Pemkab Malang dan juga Pemkot Batu untuk menghidupkan tradisi tersebut bersama masyarakat 22. Dan surat tersebut meminta ketiga pemerintah daerah menerbitkan surat edaran bagi ASN, pegawai instansi swasta dan masyarakat, dan imbauan itu juga mengajak mereka mengenakan jersey atau kaos berikonik Arema pada tanggal 11 Agustus which is besok ya 22. Dan tradisi mengenakan atribut Arema setiap 11 Agustus ini memang sudah mengakar ya di kalangan Aremania dan masyarakat Malang Raya Tomobro 2. Dan di tahun ini perayaan tersebut mengusung tema Threatness untuk menandai usia Arema yang memasuki 39 tahun Tomobro 2. Dan Head of Public Relations and Markom Arema Munif Wakid ini berharap tiga pemerintah daerah ini memberikan respon positif ya terhadap permintaan tersebut teman bro 2. Dan tema The Greatness ini sendiri juga membawa pesan ya tentang komitmen Arema untuk terus belajar dan berkembang. Dan Munif juga menyebut klub ini gak ingin berhenti berbenah ya dalam upaya memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia dan juga bumi Arema. Dan antusiasme masyarakat ini juga mulai terlihat ya menjelang perayaan pada besok tahun 2022. Dan Aremania ini mulai berburu merchandise bertema Singo Edan di Arema Store di Jalan Majen Panjaitan dan juga di berbagai UMKM nih teman Pro 2. Dan momentum tersebut juga turut membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif di Malang Raya, dan produk bertema Arema juga mendapat ruang lebih besar lagi nih untuk menjangkau masyarakat seiring meningkatnya lagi antusiasme menjelang hari jadi klub ini. Dan Munif sendiri juga berharap ya gerakan memakai atribut Arema ini memberikan manfaat lebih luas lagi bagi masyarakat, dan pastinya dukungan tiga pemerintah daerah ini juga dapat memperluas lagi nih gaung perayaan hingga berbagai macam lapisan masyarakat. Dan jika imbauan tersebut juga terrealisasi, Malang Raya ini juga berpotensi tampil semarak dengan atribut kebesaran Arema pada 11 Agustus atau besok teman Pro 2. Jadi buat kamu nih udah pada nyiapin merchandise, kaos-kaos, jersey Arema kamu apa belum nih teman Pro 2? Mungkin kalau misal belum bisa diburu ya sekarang karena ini udah besok banget ya ini HUT-nya teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

8 juga masih 9 teman bro 2 masih barengan sama Tania di sini ya. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau hari ini adalah hari pertama untuk ospek teman bro 2 atau PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan ini ada kabar nih dari Universitas Brawijaya yang memfokuskan pada kesehatan mental bagi 17.300 mahasiswa baru teman pro 2 sebagai deteksi dini agar mereka ini dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Banyak banget ya, 17.300 mahasiswa dari UB sendiri ini, belum univ lain ya, yang pastinya juga beribu-ribu mahasiswa baru yang pastinya Malang ini makin dipadati lagi ya teman pro 2. Dan ini dari Direktorat Kemahasiswaan UB, Dr. Sujarwo ini mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa. Bahkan UB sendiri ini memiliki rekam data kesehatan mental mahasiswa yang dikumpulkan secara berkala. Dan untuk PKKMB Raja Brawijaya ini mengusung tema Gelora Brawijaya, membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045. Dan PKKMB ini berlangsung pada tanggal 10 atau hari ini ya, sampai di 12 Agustus 2026 dan dilanjutkan untuk tingkat fakultasnya di 13 sampai 14 Agustus. Dan lebih lanjut lagi, Dr. Sujarwo ini mengaku kalau dari sisi pengelolaan database, pihaknya ini tahu ya kondisi mental mahasiswanya ini sendiri. Dan memang karena itu konsep Satu Brawijaya ini juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif teman produk. Dan mereka juga udah memperkuat unit layanan terpadu kekerasan seksual dan perundungan atau ULTKSP di fakultas ya teman pro 2. Dan pihaknya juga memperkuat keberadaan konselor sebaya untuk mendukung proses pendampingan psikologis mahasiswa agar pendampingan ini dapat berlangsung optimal tanpa memberikan label negatif atau stereotyping gitu ya terhadap mahasiswanya. Dan selain pendampingan teman pro 2, UB ini juga memperkuat regulasi melalui peraturan rektor yang memuat sanksi terhadap berbagai macam pelanggaran disiplin termasuk perundungan di lingkungan kampus. Dan sementara itu ada rektor UB yaitu Profesor Widodo yang mengemukakan nih untuk mencegah berbagai pelanggaran khususnya perundungan ya, dan UB juga melakukan edukasi dengan menggandeng duta kampus dan menyediakan konseling bagi mahasiswa termasuk konseling yang bisa diakses secara online dan UB Care teman pro 2. Jadi memang ya untuk kamu mahasiswa baru UB mungkin bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang udah ada di UB semaksimal-maksimalnya ya teman pro 2, karena jangan takut juga untuk speak up ya teman pro 2. Pastinya banyak orang juga yang akan mengerti kamu.

0: seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 87,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania di sini ya di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya, seperti biasa kalau di jam 4 sampai di jam 5 akan hadirlah orang-orang yang luar biasa ya teman Pro 2. Dan kali ini di studio Pro 2 juga enggak cuma satu orang, tapi ini ada dua orang teman Pro 2. Jadi di sini udah ada Amari Gritania Praya Akilah atau yang biasa dipanggil Praya, dan juga ada Faizah Rizky Amalia teman Pro 2. Dan mereka berdua ini adalah juara 3 Geodebate OGG FITB 2026, dan mereka juga siswa dari Mandua Kota Malang nih. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya. Halo, selamat sore.
1: Sore Kak.
0: Aduh, kompak banget nih, suka banget nih. Ini emang udah klop banget ya ini chemistry-nya ya. Jadi gimana nih kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan excited.
0: Excited
1: sangat bersemangat.
0: Sangat bersemangat ya, karena memang abis menang nih juara 3 ya di bet.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu nih, kalian kelas berapa sih ini?
1: Kelas 12.
0: Kelas 12, berarti memang abis ini udah mulai, apa tuh namanya? Udah mulai mencari-mencari unif-unif impian kalian, udah kepikiran belum nih? Masih mikir apa udah ada yang mau dikejar gitu?
1: Sudah ada sih Kak, bismillah.
0: Boleh di-spill gak tuh? Pengennya masuk di mana?
1: Bismillah masuk ITB ya Kak.
0: Bismillah ini. Amin, ya? Ini FITB ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Faiza sendiri?
1: Iya. Bismillah ITB juga, amin.
0: Mau amin, mau ambilnya amin. Geo juga enggak nih?
1: Kalau aku mau teknik industri Kak.
0: Oke, kalau dari panggilannya siapa tadi? Praya ya?
1: Iya.
0: Dari Praya sendiri?
1: Mau kebumian ini Kak.
0: Oke, yeah. Berarti ini masih nyambung ya sama apa tuh tema-tema Geodebate ini.
1: Yeah, betul.
0: Dan ini kalau boleh tahu kapan sih terlaksananya Geodebate ini?
1: 1 Juli.
0: Masih baru,
1: baru
0: ya
1: kemarin.
0: Ini. Berarti kalian persiapannya berapa lama tuh kalau boleh tahu?
1: Kita kemarin persiapannya 1 bulan Kak, dari Juni.
0: Oke, dari Juni, terus berangkatnya di Juli ya.
1: Betul.
0: Itu gimana? Bisa diceritain dulu mungkin proses-prosesnya, awalnya gimana sih?
1: Oke, awalnya itu baba pengisian ya Kak. Itu awalnya tuh yang ngajak Faiza itu aku. Itu aku baca teknisnya tuh cuma di bagian pengisiannya aja. Di teknisnya tuh cuma kayak bikin video argumen gitu aja. Kebetulan itu first time juga sih Kak, kita berdua ikut lomba debat. Terus ternyata waktu pengumuman 8 besar itu tim kita lolos. Pas baca teknis semifinalnya, ternyata itu sistemnya British Kak. Jadi itu langsung 4 tim bertanding. Dan emang kata pembinanya lebih susah daripada yang ASEAN kayak gitu.
0: Tapi untuk timnya sendiri berdua aja ya?
1: Iya.
0: Terus gimana?
1: Terus kalau misalnya dari pembina kita ya Kak, FYI British Parliament itu kayak tipe debat yang biasanya tuh dilakuin sama mahasiswa. Jadi waktu kita lihat itu tuh awalnya kayak, oh bisa lah ini. Terus kayak, loh ini ternyata buat mahasiswa. Jadi biasanya tuh kalau SMA itu pakai yang ASEAN Parliamentary, yang biasanya bertiga itu Kak. Nah tapi ini ternyata kita kayak one step lebih jauh daripada.
0: Betul, satu tingkat lebih atas lagi ya. Bagus dong, just bagus ya. Kalian udah bisa lebih mendahului lah dari mungkin kemampuan-kemampuan rata-rata kalian gitu ya. Tapi gimana nih perasaannya setelah menang? Congratulations ya sebenarnya, juara 3 ya. Dan ini juga baru pertama ya.
1: Iya.
0: Dan langsung juara 3, luar biasa banget ini. Alhamdulillah ya. Dan untuk kelas 12 ya yang udah step up lagi di kemampuan untuk di mahasiswa ya itu ya. Nah ini untuk Geodebate OGG FITB sendiri ini apa sih, boleh diceritain nggak?
1: Jadi karena namanya Geodebate ya Kak. Nah penyelenggara sendiri itu dari Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Jadi overall pembahasan di debate ini tuh sesuatu yang berhubungan sama, karena geo jadi kayak lingkungan gitu Kak.
0: Oke, jadi persiapannya juga cuman 1 bulan. Dan itu yang kalian lakukan di 1 bulan itu apa aja?
1: Jadi kita dari pihak penyelenggara itu juga dikasih 6 subtema Kak. 6 subtema, jadi sama 1 bulan itu kita membedah subtema itu. Kira-kira kemungkinan masih apa aja yang bakal keluar dari subtema itu. Terus kita memprediksi sekiranya kita jadi tim pro itu kita harus membawakan bagaimana dan mm-hmm. jadi tim kontra itu harus membawakan kayak apa seperti itu.
0: Oke, okay. Dan untuk lawan kalian ini emang apakah anak-anak sekolah juga atau malah melawan mahasiswa-mahasiswa nih?
1: Untuk tingkatnya ini SMA kak, jadi mm-hmm. untuk lawan kita teman-teman SMA juga.
0: Oke, dan waktu hari lombanya itu di debatnya itu kalian dapat mosi apa dan dapat tim apa nih?
1: Kebetulan kayaknya ini emang ini ya kak, kayak emang jodohnya kita okay. itu kita dapat namanya opening opposition. Jadi kita tuh kontra tapi yang satu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya di British Parliament itu kak, sistemnya itu kan ada 4 tim bertanding langsung. Jadi ada 2 tim pro
0: okay.
1: sama ada 2 tim kontra. Nah kita ini ada di tim kontra 1
0: mm-hmm. kak. Jadi waktu berjalannya lomba itu berapa lama sih berarti kalau debate gitu ya?
1: Kalau untuk satu tim kan 2 pembicara ya kak mm-hmm. Untuk satu pembicaranya itu 5 menit 7 menit ya.
0: 7 menit, oke okay.
1: ya. Jadi 7 mm-hmm. dikali 8 kak. Satu match itu berarti sekitar 56.
0: Oke, jadi maksudnya 7 menit ngomong pun harus in rush juga ya. Dan itu juga udah termasuk waktu-waktu untuk ngeblanknya juga ya. Ada gak itu waktu kalian mau menyampaikan argumen terus kayak aduh gimana nih langsung nge-stuck gitu aja?
1: Ya waktu awal-awal pertama kali mm-hmm. sih kayak gitu ya kak. Waktu latihan itu beneran waktu latihan pertama kali sama pembina kita dari waktu 7 menit itu kita cuma bisa nyampein 2 menit kak.
0: Okay.
1: Saking kita tuh gak tahu apa yang harus disampaikan.
0: Oke okay, dan itu masih sisa banyak banget yeah. ya waktunya. Terus gimana tuh?
1: Kalau waktu pelaksanaan alhamdulillah udah mendekati 7 menit dan lancar. Karena sebelum pelaksanaan itu juga dikasih waktu 15 menit untuk case building kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan untuk latihannya sendiri kalian intensif berapa, kayak misal satu minggu berapa kali atau memang setiap hari kalian latihan terus?
1: Jadi kan kemarin kita spare waktu latihannya itu kan 1 bulan ya kak mm-hmm. Tapi kita baru intensif itu 2 minggu sebelum kita berangkat. Jadi untuk 2 minggu awalnya kita kayak cuma belajar prediksi mosi gitu. Nah baru 2 minggu sebelum berangkatnya itu kita mulai sparring atau kayak latihan sama teman lawan kita gitu.
0: Oke, okay. Tapi menurut kalian berdua ya, dari proses persiapan kalian, yang kalian ngerasa nih yang paling susah atau mungkin paling kayak aduh bikin capek banget tuh apa tuh? Apa nih, kayaknya ada banget nih yang bikin capek nih.
1: Kalau bikin capek tuh gimana ya, bagaimana cara kita bisa membikin skrip yang cuma poin-poin aja itu mm-hmm. bisa tersampaikan selama 7 menit. Itu benar yang bikin bingung, karena kayak 7 menit ngomong itu ngomong apa aja okay. kayak gitu.
0: Jadi 7 menit tuh kerasanya lama ya
1: banget.
0: Karena kalau misal kita ngomongnya kecepatan nanti malah ngepotong apa namanya, kayak malah durasinya masih kelebihan
1: yeah.
0: Tapi kalau kita ngomongnya kelamaan malah nanti durasinya kelebihan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi memang kalian selama 1 bulan itu ngelatihnya kayak berargumentasinya itu, terus apa lagi?
1: Kita ini sih kak, biasanya tuh sparring itu terus mm-hmm. nanti dapat review dari pembina. Biasanya lebih kayak pengembangan argumennya kak. Jadi misal kita waktu sparring, waktu latihan itu kita kayak cuma maparin argumen yang umum. Nanti pembina kita tuh bilang kalau argumen itu bisa diperdalam lagi kayak gitu kak.
0: Oke. Dan untuk waktu risetnya sendiri kan harus ada risetnya kan pasti. Nah ini untuk risetnya sendiri dilakukan berapa lama sih?
1: Sebenarnya kalau misalnya di debat itu mm-hmm. risetnya itu kayak based on knowledge gitu kak. Jadi kayak okay. karena kita kan udah dikasih 6 subtema itu tadi mm-hmm. jadinya kita sebelum berangkat ke sana kita tuh harus belajar satu persatu subtema itu membahas tentang apa. Jadi waktu di sana kita nanti kalau misalnya tinggal di waktu dikasih mosi, jadi kayak kita langsung bikin sesuai pengetahuan kita sebelumnya.
0: Oh berarti kalian gak berdasarkan knowledge aja ya? Bukan yang kayak cari mungkin based on jurnal gitu-gitu enggak?
1: Kalau debat lebih ke penalaran sih kak. Jadi mm-hmm. kayak kita mengembangkan sesuai pengetahuan aja, gak harus data spesifik itu.
0: Oh apa-apa. Berarti kalian ini ya waktu debatnya gak mengeluarkan data atau masih ada mengeluarkan kayak based on data mm-hmm. ini gitu?
1: Kalau data itu bisa dikeluarin juga kak mm-hmm. Tapi kayak itu data yang kayak istilahnya kita sangu sebelumnya mm-hmm. kayak gitu. Karena kan udah dikasih subtema tadi, jadi kayak kita lebih ada gambaran nanti mau dapat tentang apa gitu.
0: Oke, jadi nggak harus yang explicitly kayak bilang kayak berdasarkan data ini gitu nggak ya? Berarti memang kalian risetnya mungkin untuk menambah wawasan aja ya, gitu betul, ya. Dan betul. Mungkin riset juga sangat amat berpengaruh ya sama untuk menambah wawasan kalian ini. Dan kalian ini kan juga berdua ya? Apa ya. Ada wakil lain dari Mandua sendiri?
1: Gimana itu kak maksudnya?
0: Kan kalian berangkatnya berdua nih.
1: Iya,
0: nah kalau misal di sekolah kalian ini kalian based on dari membawa nama sekolah kan?
1: Iya.
0: Nah dari sekolah kalian apakah ada pasangan lain atau emang cuman kalian aja perwakilannya gitu?
1: Ada yang lain juga kak. Kebetulan kemarin dari penyelenggara itu gak hanya dari debat aja, tapi ada juga olimpiade geografi, geoscience. Terus kemarin juga yang habis diundang juga itu science project. Itu okay. juga ada gitu.
0: Oh jadi banyak branch lomba-lombanya sendiri ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan kalianlah yang mewakili yang debate-nya.
1: Iya.
0: Oke okay, tapi kalian kan ini berdua ya.
1: Iya.
0: Ini susah gak sih ngatur chemistry-nya mungkin? Apa mungkin emang sebelumnya udah temenan deket atau gimana tuh?
1: Kita ini sih kak, kita tuh sejujurnya baru kenal itu waktu kelas 11 kak.
0: Oke.
1: Ya, terus kebetulan satu kelas, terus kelas 12 ini satu kelas lagi gitu kak. Jadi kayak lumayan berchemistry.
0: Udah ada ini ya, udah ada bondingnya sendiri
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Dan ini pernah gak sih kalian waktu latihan gitu ya, terus mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin kayak perbedaan argumen kalian, kayak menurut aku gini, tapi menurut Faizah begini, terus mungkin menurut siapa?
1: Praya
0: berbeda lagi gitu, gimana? Ada gak sih?
1: Sebenarnya pasti ada ya kak, yang namanya perbedaan tuh pasti ada. Cuman bagaimana cara kita saling melengkapi aja perbedaan satu sama lain. Apalagi kalau di debat kan satu tim pasti kalau misal dapat pro kan dua-duanya pasti di tim pro semuanya.
0: Betul.
1: Jadi kayak ya justru karena perbedaan itu kita bisa menambah argumen-argumen dan tahu apa aja yang bakal disampaikan buat kedepannya kayak gitu.
0: Jadi justru dua kepala ini melengkapi lah ya,
1: ya
0: bukan
1: betul.
0: Yang malah bentrokan gitu. Dan kalian ini kan baru pertama kali ikut lomba. Lomba yang debate ini ya. Dan sama-sama baru pertama kali untuk lomba debate atau ada yang pernah mencoba?
1: Bener-bener pertama kali.
0: Oke okay, baru pertama kali tapi udah langsung juara 3. Itu sebenarnya expect gak sih?
1: Sebenarnya kak kemarin tuh Praya waktu ngajak tuh bilang kayak gini, kan kita udah punya skill public speaking ya. Tapi kayak emang untuk debatingnya kan kita emang belum pernah latihan. Jadi kayak dengan bermodal skill yang kita punya, kita kayak maju dengan bismillah gitu.
0: Dan akhirnya dengan bismillah itulah membawa ke juara 3. Luar biasa juga ya. Tapi untuk selama kompetisi ini sendiri ya, kan pastinya ada beberapa tahapan gitu ya. Itu tahapannya apa aja kalau boleh tahu? Dari awal sampai sampai finalnya gitu.
1: Kalau dari awal sendiri tuh penyisian itu kurang lebih sekitar 40-an tim ya kak yang mendaftar. Terus itu kita diminta buat video.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita dikasih mosi dan itu kita sebagai tim kontra di situ posisinya. Kita bikin video, satu pembicara itu berbicara 5 menit. Jadi kalau di total videonya tuh harus pas berdurasi 10 menit kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus itu diupload di TikTok, terus habis itu diseleksi kan, diseleksi terus habis itu lolos 8 orang.
0: Oke, nah, langsung dari, 8 orang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus dari 8 orang itu kita langsung ke ITB-nya kak, langsung offline di sana.
0: Okay.
1: Nah, itu kan terbagi 2 match, match 1, match 2. Per match itu ada 4 tim. Nah, dari masing-masing match itu nanti diambil 2 nilai tertinggi. Nah, kan 2-2 jadinya 4. Nah, di 4 itu nanti di final terus langsung tuh ditentuin juara 1, 2, 3 sama honorable mention kayak gitu.
0: Oke, jadi memang beberapa macam tahapan tapi sekalinya satu tahapan langsung menyisihkan banyak gitu ya. Dan alhamdulillahnya kalian juga masuk ya ke tahapan berikutnya sampai membawa ke juara 3. Dan di selama tahapan-tahapan tersebut yang menurut kalian paling memorable yang mana nih?
1: Kalau menurut kita yang final sih kak, karena waktu final tuh jelas semuanya di situ tuh jago-jago gitu kak.
0: Oke. Okay. Dan kalian di sana masih terhitungnya newbie
1: iya,
0: gitulah ya,
1: betul.
0: Dan kalian melawan ya yang emang udah biasa gitu
1: betul
0: ya mungkin
1: banget.
0: Menghadapi debate-debate ini tapi masih luar biasa sekali karena udah nyampe final pun menurut aku keren ya. Dan menurut kalian ada nggak sih masih inget nggak mosi yang menurut kalian tuh susah banget untuk di misal kalian dapat mosi itu terus kayak aduh ini susah banget nih mosinya gitu ada nggak?
1: Jujur itu waktu MOSI, waktu final sih kak.
0: Masih ingat nggak tuh MOSI-nya apa?
1: Lupa sih kak, tapi itu kayak berat yang panjang. Dan kalau debat kan emang harus setiap MOSI itu harus bisa tersampaikan gitu. Dan itu sempat bingung bagaimana cara menyampaikannya karena itu panjang. Aku lupa sih kak MOSI-nya apa.
0: Tema-temanya, temanya apa tuh temanya kalau boleh tahu?
1: Oh ini kak, jadi ada kebijakan bebas kendaraan bermotor. Nah itu kak, jadi kita sebagai tim kontra, kalau misalnya kita nggak terima nih sama kebijakan bebas kendaraan bermotor, berarti apa solusi yang harus kita tawarkan, seperti itu kak. Nah itu yang bikin kita bingung.
0: Dan kalian juga waktu di final kontra satu ya.
1: Iya.
0: Nah itu kalian merasa kebingungan nggak tuh dapatnya kontra satu lagi?
1: Sebenarnya kalau dari 6 subtema itu kita hubungkan jadi satu ya kak. Sebenarnya kalau di tim kontra itu bagaimana cara kita bisa melindungi aktor paling rentan, masyarakat-masyarakat miskin. Semisal kita melarang kebijakan bermotor, itu kan akan berdampak bagi masyarakat-masyarakat yang pekerjaannya seperti ojol dan lain sebagainya. Betul. Itu akan terdampak ya. Bagaimana caranya kita bisa melindungi masyarakat-masyarakat itu sih kak, yang bikin poin plus dari dewan juri kayak gitu.
0: Oke, tapi kalau misal ya nih kalian baru menerima sebuah MOSI gitu, dan sekarang kalian nih sebagai tim, hal apa sih yang pertama banget kalian lakuin gitu?
1: Merenungi MOSI-nya sih kak.
0: Kayak aduh ini enaknya gimana ya bicaranya, terus gimana tuh?
1: Jadi misal MOSI-nya udah dibacakan, terus kita langsung kayak menganalisis gitu kak, variabel apa aja yang perlu dibahas di MOSI tersebut. Nah kadang kak, kita tuh sebenarnya kita tuh jarang, termasuk jarang diskusi. Kita tuh biasanya langsung nulis gitu kak,
2: karena mungkin percaya satu sama lain ya kak. Jadi kayak oh pasti Faiza udah tahu, pasti Praya udah tahu apa yang mau disampaikan kayak gitu.
0: Oke, jadi memang ini ya harus, maksudnya nilai-nilai trust ke satu sama lain itu benar-benar penting banget.
1: Karena
0: ya,
1: kalau berdiskusi juga pasti bakal buang-buang waktu.
2: Betul,
1: juga sih kak,
2: menurut kami.
0: Iya sih, karena waktu kalian juga, maksudnya dari menerima MOSI itu kan waktunya juga nggak yang lama banget ya, untuk kalian langsung dipersilahkan untuk berargumen kan. Nggak sempet tuh waktu untuk berdiskusi enaknya gimana, betul. Ya. Jadi emang harus ada lah rasa-rasa percaya ya ke satu sama lain. Dan itu mungkin menurut aku bisa menjadi hal yang cukup tricky dan susah juga sih ya. Jadi memang sebenarnya balik lagi tergantung ke orangnya masing-masing gitu. Tapi pernah nggak sih kalian nih udah merasa mungkin punya argumen yang kuat gitu ya waktu kalian menyampaikan, tapi ternyata lawan kalian masih punya encounter yang lebih kuat lagi gitu?
1: Kebetulan ada banget kak di tim pro, di tim pro duanya. Karena sebagai tim kontra satu ataupun pro satu ya kak, karena kita tuh berbicara di awal, jadi kayak waktu kita untuk membuat argumen itu kan gak sebanyak mereka kak. Jadi kayak istilahnya kalau kita menyampaikan pun tetap masih ada celah, walaupun kayak kita sudah bagus seperti itu.
0: Jadi memang karena kalian ngomongnya pertama gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi tim lawan masih punya tuh celah-celah untuk dilawan
1: tapi,
0: lagi gitu.
1: Itu juga bisa kita manfaatin juga. Ada namanya POI, itu kita bisa interupsi gitu ya kak. Tapi cuma selama beberapa detik, 15 detik ya.
0: Tapi kalian memanfaatkan POI itu enggak?
1: Jadi kalau misalnya di British itu kak, interupsi atau sanggahan itu ada nilainya. Jadi kemarin aku sama Praya tuh kayak pokoknya kita setiap speaker itu harus kita interupsi. Kayak jadi kayak aku nge-interupsi yang itu, nanti Praya yang itu. Jadi kayak walaupun argumen kita kurang sempurna, belum cukup sempurna, tapi setidaknya kita tuh dapat poin tambahan dari interupsi tersebut.
0: Oke, dan harusnya cukup tenang juga ya dalam menghadapi segala macam argumen-argumen ini. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak udah kepala, gimana ya, kepalang kayak ke attack gitu sama lawan, sampai mikir kayak aduh ini harus jawab apa nih, atau mungkin harus membela gimana lagi nih. Kalian pernah gak ngerasa kayak gitu?
1: Pernah sih kak, justru kadang tuh kita semisal ngelihat kita kan kalau latihan-latihan gitu di sama pembina kita juga disuruh lihat-lihat video-video debat gitu kan. Ya semisal kita udah nonton di bagian pro, oh yang pro nih bagus, aku dukung pro aja gitu. Terus lihat yang kontra, kok kayaknya argumen kontra lebih masuk akal ya gitu. Tapi ketika diterapkan di debat, semisal kita dapat kontra, bagaimana caranya kita tuh ngeyel gitu kak.
0: Betul.
1: Kita ngeyel biar
2: ya pokok aku ya paling bener kayak gitu.
0: Bener, dan sebenarnya hal itu juga menurut aku susah sih ya. Karena ya gimana ya, kalau misal kita mendengarkan tuh kayak kadang tuh gampang terombang-ambing gitu.
2: Iya, betul, betul,
0: ya,
2: betul.
0: Aduh, tapi ya juga ya. Tapi ya sebenarnya nggak boleh ya dalam debate merasa seperti itu, kayak agaknya itu menjadi kekurangan ya, bahkan justru ya. Nah, gimana sih cara kalian untuk tetap tenang gitu di dalam sebuah debate?
1: Sebenarnya kalau tenang itu kayaknya nggak mungkin bisa 100% tenang kak, karena kayak pasti gugup banget kak. Nah, tapi gimana cara kita biar agak tenang itu, kita percaya diri dan kalau menurutku, kalau misalnya kita udah bikin argumen, kita tuh harus yakin kalau argumen kita tuh pasti benar. Jadi kayak lebih ke konfidensinya aja gitu, Kak.
0: Berarti memang ini ya, percaya diri ini juga penting banget, selain ada percaya sama tim kita, terus juga percaya diri tadi juga hal yang cukup penting juga ya dalam berargumen dalam debate inilah teman Pro 2. Dan itu dia ya obrolan kita bersama Praya dan juga Faiza. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, saat ini kita akan break dulu, tapi habis itu kita akan balik lagi teman Pro 2 untuk mengkulik lagi lah ini tentang lomba-lomba mereka, debate-debate mereka ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu berdua masih di 87,9 ya, dan juga masih di sore ceria barengan sama Tania di sini, dan yang pastinya masih barengan sama Praya dan juga Faizah ya, yang udah meraih juara 3 nih teman pro 2 untuk GeoDebate OGG FITB 2026, dan mereka ini juga adalah siswa dari Mandua Kota Malang. Jadi tadi kita udah bahas banyak ya tentang persiapan kalian lomba, terus kalian pas lombanya itu juga gimana gitu ya, dan seru banget ya dari persiapannya terus sampai lombanya. Cuman ini sebenarnya kebut juga enggak sih 1 bulan doang tuh?
1: Betul Kak, sangat ngebut.
0: Itu emang kalian taunya emang telat atau gimana sih?
1: Sebenarnya kalau untuk taunya itu udah sebulan sebelumnya ya? Atau?
2: Iya, pengumuman peserta semifinal tuh udah dari lumayan lama Kak.
1: Mm-hmm. Udah dari bulan ini Kak, bulan Mei.
0: Oke, okay. Tapi kalian mulai, itu Mei-nya awal atau gimana?
1: Mei awal Kak.
0: Oke, tapi kalian mulai persiapannya di bulan Juni ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi kalian udah tahu tuh di bulan Mei udah ada lomba-lomba ini?
1: Kita sudah tahu Kak. Berarti kalau misalnya pengumuman 8 besarnya itu dari bulan Mei, berarti kita udah mulai lomba ini dari sebelum Mei.
0: Berarti kalian start yang benar-benar start dari awalnya tuh kapan? Kalau dikira-kira mungkin bulan April, Maret?
3: Maret kali ya.
0: Maret, iya. Berarti dari penyisihan itu tadi kayak 2 bulanan gitu ya, atau 3 bulanan sampai akhirnya yang 8 besar itu,
1: iya,
0: tadi.
1: Dan betul-betul.
0: Baru kalian 8 besar itu baru mulai intensif di 1 bulan itu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Jadi gak pure 1 bulan aja sih sebenarnya. Jadi udah dari bulan Maret, dan cukup lama sih, Maret, April, Mei, Juni,
3: Juli.
0: Iya, 3 bulanan, iya, lah ya. 3 bulanan kalian menyiapkan ini semua gitu. Dan menurut kalian ya, kalian kan udah experience lomba debate gitu ya. Menurut kalian apa sih kesalahan mungkin yang paling umum dan masih mungkin masih sering dilakuin gitu, yang waktu orang lagi berdebat?
1: Kalau misalnya dari aku ya Kak, sebenarnya itu kalau kesalahan debater newbie itu biasanya kalau memaparkan argumen itu masih yang umum. Jadi kayak belum secara khusus. Secara khusus itu gimana Kak? Jadi kayak kita tuh harus menjelaskan sebab akibat dari suatu kejadian yang kita sampaikan.
0: Oke,
1: okay. Gitu,
0: dan kalau misal lagi debate itu kan pastinya ada waktu-waktu untuk ngeblank gitu ya. Nah kalian gimana sih rasa cara kalian untuk mengatasi ngeblank itu tadi?
2: Kalau dari kami buat ngatasi ngeblank itu biasanya kita menekankan kembali sih Kak, apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami sampaikan. Terus kemarin waktu aku ngomongin itu juga sempet, itu masih aku lihat waktu itu masih 5 menitan. Di situ aku bingung kan Kak, harus ngomong apa lagi.
0: Dan 5 menit ya.
2: Iya, terus di situ akhirnya aku kepikiran buat nanyain ke tim-tim lain apakah ada interupsi gitu. Terus aku hitung 1 2 3 gitu. Ternyata enggak ada interupsi. Dan di situ menurut kami itu poin plus juga buat kami karena berarti argumen yang kami sampaikan itu nggak bisa disanggah gitu sama tim lawan.
0: Ada counter lagi.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul betul.
0: Oke, okay. Dan kalian setelah melewati lomba debate ini, ada pelajaran lain lagi nggak sih yang kalian dapat selain berdebat itu tadi ya? Pastinya apa tuh mungkin?
1: Kalau dari aku, pembelajaran habis ikut debate itu jadi lebih kritis sih Kak. Jadi kalau misalnya kita mendengar sesuatu, kita nggak langsung nerima, oh kita accept sama itu, tapi kita itu bakal kayak otomatis langsung, kok bisa ya kayak gitu? Kalau misalnya ada kejadian gitu tuh bakal kayak gimana ya? Jadi kayak sebab akibatnya tuh kayak main gitu Kak.
0: Oke, dan untuk Praya sendiri mungkin ada hal lain atau sama nih?
2: Ya selain kritis itu juga percaya diri sih Kak. Terus di situ juga kami kan udah berusaha, terus ternyata alhamdulillahnya menang. Bagaimana kami tuh tahu usaha kita tuh seperti apa, doa-doa yang selalu kita langitkan, jalur langit sih Kak. Iya betul. Doa orang tua juga, bagaimana
0: betul.
2: Itu sangat berpengaruh pada proses kita yang kita awalnya enggak tahu apa-apa. Alhamdulillah saat pelaksanaan itu diberi kelancaran kayak gitu.
0: Alhamdulillah banget ya. Dan aku juga mau mengingatkan lagi nih ke kamu semua teman berdua, kalau mereka berdua ini juga baru pertama kali ya untuk mengikuti lomba debate, dan sangat amat luar biasa sekali ya. Dan setelah melewati lomba debate ini ternyata jadi berubah juga ya cara pandang dalam menerima sebuah informasi gitu.
1: Ya,
0: mungkin
1: betul.
0: Jadi enggak yang langsung diterima mentah-mentah, dan itu sebenarnya masih gimana ya, masih menjadi penyakit orang Indonesia juga ya, karena gampang kemakan hoax. Bahkan sekarang masih banyak banget ya dari apa tuh AI sekarang, itu juga malah makin memperparah lagi sih menurut aku ya. Jadi memang kalau menerima informasi juga harus diolah, maksudnya diolah lagi, kita harus terima yang mana, dipilah dan pilih lah ya.
1: Betul.
0: Dan dalam habis lomba debate ini ya, kalian ada plan-plan lagi gak nih ke depannya?
1: Sebenarnya tuh kak, kita kan basicnya tuh kan debat ya kak.
0: Okay.
1: Kalau aku riset, kalau praya tuh olim. Kalau dari teman-teman debat sama pembina kita tuh kayak bilang jangan pensi dulu debatnya. Tapi kayak gimana ya kak, karena kita basicnya bukan debat gitu loh kak. Nah mungkin setelah ini kita akan fokus TKA ya, dulu.
2: Kelas 12 sih kak, betul. Banyak kesibukan.
0: Fokus dulu.
1: Iya betul betul.
0: Mengejar ini ya, universitas PTN. Dulu.
1: Iya betul betul.
0: Tapi kalian berarti kedepannya akan masih mencoba untuk lomba debate lagi atau enggak nih kira-kira?
2: Mungkin di tingkat universitas nanti kita bakal nyoba lagi sih kak. Kalau untuk di akhir-akhir kelas 12 ini, sepertinya kalau dari aku gak akan nyoba lagi.
0: Iya. Kalau Faiza nih mungkin
1: kayaknya belum dulu deh kak.
0: Masih ini ya, masih fokusnya masih ke PTN, ngejar PTN tadi dulu ya. Jadi biar gak ambiar lah ya, itu
1: iya, gak terlalu distract.
0: Betul, karena kan kalau debate pun perlu mengeluarkan energi yang banyak juga ya. Udah harus riset, harus latihan juga. Harus, pokoknya energi yang kebuang tuh juga banyak banget ya, dan bikin capek ya. Jadi sebisa mungkin untuk kelas 12 ini difokusin dulu lah ya. Berarti kalian tuh waktu ikut lomba debate ini masih di kelas 11 atau udah di kelas 12 ya?
2: Kelas 11 akhir. Terus pas finalnya tuh waktu libur semester.
0: Oke, berarti masuknya tuh masih kelas 11 sih ya. Berarti keren sih dari lomba ini ya Pak, baru pertama kali udah langsung bisa masuk final, bahkan dari 40 tadi ya, 40 kepotong jadi 8, terus udah langsung masuk final gitu, luar biasa banget ini. Dan ini mungkin ya, selain apa namanya, tadi kan kamu juga menyebutkan percaya diri gitu ya, mendapatkan pembelajaran percaya diri. Nah itu mungkin bisa dielaborate lagi tuh, kenapa kok bisa kalian menjadi percaya diri ini setelah mengikuti lomba debate ini?
2: Kalau kenapa percaya diri itu sebenarnya di situ tuh kan ketika menyampaikan sesuatu itu kita ditantang untuk percaya kepada diri kita ya kak. Okay. Percaya apa yang akan kita sampaikan itu benar, karena dalam debat juga nggak ada yang namanya benar, nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya salah kayak gitu. Ya bagaimana kita menyampaikan itu dengan percaya kepada diri kita sendiri.
0: Oke, jadi memang gitu. Gimana ya, gak cuman satu pembelajaran aja, tetapi memang kita, kalian juga menerima banyak banget ya pembelajaran-pembelajaran ini dari lomba debate ini sendiri. Dan misal nih, kalau misal nanti suatu hari gitu ya, kalian bisa memberikan satu tips nih ke kalian sendiri yang mungkin kalian akan kalian lakukan gitu ke diri kalian sendiri, ada gak sih?
1: Kalau dari aku lebih aware sih kak, kalau mau menyampaikan suatu argumen, jadi kayak harus dijelasin juga alasan kenapa kita nyampein argumen itu, supaya argumen kita tuh lebih berbobot gitu kak. Dan itu juga yang bakalan harus diterapin di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita memaparkan sesuatu tuh harus dengan reasonnya gitu kak, biar lebih kredibel.
0: Oke, jadi memang ini ya lebih kalau misal mau menyampaikan sesuatu memang harus yang benar-benar bisa diterima ya, gitu ya. Dan untuk Praya sendiri nih gimana nih?
2: Kalau dari aku jangan minder sih kak, karena dari awal kita kan tahu kapasitas kita, kapabilitas kita kayak gimana, kita tahu teman-teman kita kayak gimana, lawannya kayak gimana. Tapi dari awal ya udah percaya aja sama teman kamu, percaya sama diri sendiri. Dan kalau ngelihat lawan tuh seolah-olah biar lawan ngelihat kita itu malah mereka gitu loh yang takut. Ya udah pasang muka aja sok bisa gitu. Padahal dalam hati ya udah gugup dan lain sebagainya, tapi ya dihadapi aja.
0: Betul, jadi harus stay true ya.
2: Iya, betul.
0: Soalnya kalau misal kita kata kalian tadi ya, kalau misal terlalu cheerful juga enggak bisa ya,
2: iya, karena betul.
0: Masih ada rasa-rasa nervous-nervous tadi. Tapi kalau misal mau dibuat terlalu lemes juga malah nanti lawan kalian bisa mencari celah-celahnya lagi ya. Jadi memang pinter-pinter poker face aja sih.
1: Betul banget.
0: Keren-keren. Dan ini mungkin terakhir ya teman-teman ya. Mungkin kalian ada gak sih nih pesan buat teman-teman seusia kalian ya, yang punya mimpi ikut kompetisi tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut gitu untuk mencoba.
1: Kalau menurutku dulu, kalau menurutku coba aja sih. Karena sebenarnya kita tuh di awal ikut debat ini aja kita nggak tahu kak kalau bakal alhamdulillah juara 3. Kita tuh awalnya kayak ya udah kita nyoba, kalau yang penting sebenarnya prinsip awal kita ikut itu biar kita ke ITB kak.
2: Iya betul.
1: Karena kita offline di sana.
0: Oke, jadi sambil menyelam minum air ya.
1: Nah, betul.
0: Ini ya sekalian ke ITB sekalian kayak apa tuh namanya, riset tentang ITB ini sendiri.
1: Iya. Manifesting kak.
0: Oke. Dan untuk Praya sendiri nih gimana?
2: Iya sama sih kak, coba dulu karena nanti kita kan nggak tahu dalam prosesnya itu ada keajaiban apa.
1: Nah,
2: banyak jalur langit, ada doa orang tua,
1: ya, doa teman-teman.
2: Ya yes, betul sekali, doa yang selalu kita panjatkan itu menurut aku paling powerful, paling berpengaruh terhadap proses yang kita lalui kayak gitu.
0: Nah itu dia teman-teman, luar biasa sekali ya dua anak-anak muda ini yang udah berani untuk mencoba, dan itu hal yang sangat amat luar biasa ya, karena mungkin di usia kalian tuh masih banyak banget anak-anak yang masih takut-takut, masih ragu-ragu untuk mencoba sesuatu hal dan keluar dari zona nyamannya gitu ya, dan kalian berhasil untuk keluar dari itu dan luar biasa sekali teman-teman. Dan buat kamu ya yang mungkin ada plan-plan untuk ikut lomba, udah gak apa-apa ikut aja gitu ya teman Pro 2. Dan itu dia ya obrolan kita pada hari ini di Sore Ceria. Terima kasih banyak Praya dan juga Faiza. Agak belibet ya Faiza, terima kasih banyak tadi udah menyempatkan waktunya di sela-sela habis pulang sekolah ya, capek-capeknya. Ada PR gak nih kira-kira nih?
1: Besok ada ulangan dua kak.
0: Waduh, ini harus cepat pulang biar bisa biar bisa belajar gitu ya. Jadi gak karena datang kesini malah jeblok itu nilainya ya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih lagi sekali lagi udah sharing-sharing ya ke teman Pro 2 semuanya. Dan buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena Tania masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hitung Rudu masih bersama Tania di sini ya di Sore Ceria, dan kali ini aku juga akan membawakan informasi nih buat kamu ya yang hobi untuk bernyanyi dan yang pastinya percaya diri nih buat bakat kamu ini ditampilkan di banyak orang dan pastinya dikenal lagi nih lebih luas lagi ya teman bro. Dua langsung aja bisa mengikuti Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftaran ini gratis teman bro dua, dan pastinya terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun yang dihitung pada 28 Oktober 2026 teman pro 2. Jadi pendaftaran ini juga berlangsung ya sampai 30 Agustus 2026. Jadi jangan kelewat ya sampai lebih dari 30 Agustus. Dan pilihan lagu juga syarat-syarat lengkapnya ini bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id dan juga di TikTok kita teman bro 2 di @rrimalang dan di @bintangradio.id dan juga di YouTube-nya juga jangan lupa untuk di-subscribe ya teman bro 2 di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu ya untuk tampil di ajang bergengsi dan pastinya raih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional. Jadi daftar sekarang ya, bisa banget secara online atau datang aja langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Pagung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut melalui WA Humas bisa banget kamu chat di 081 3x4x674. Dan inilah teman pro 2, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya. Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang khusus.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Itu Pro2 masih di 87,9 dan sebelumnya aku akan mengucapkan selamat beribadah salat maghrib buat kamu teman Pro2, teman-teman muslimku. Dan kali ini aku juga bakalan kembali lagi untuk membawakan informasi ya teman Pro2, karena ini ada grup Nona yang kembali lagi ya membawa nama Indonesia ke panggung Hair in the Clouds atau HITC di Los Angeles 2026. Dan yang pastinya ya acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin teman Pro2. Dan festival musik ini juga digelar oleh label musik 88 Rising ya, dan panggung ini kembali lagi lah menjadi wadah dari Nona ini sendiri untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Dan tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh ya. Sebelumnya kelompok vokal ini juga sukses melakukan debutnya di HITC Los Angeles di tahun 2025 teman Pro2. Dan pastinya unsur tanah air Indonesia kini ya, tanah air Indonesia kita kini kembali muncul ya ketika Nona ini menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Dan mereka berucap jenenge sopo dan menjadi salah satu bagian yang kemudian rame ya dibicarakan setelah penampilan ini berlangsung. Dan Nona ini juga membawakan lagu paling barunya yang berjudul Honk untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Dan lagu tersebut menjadi penampilan yang menarik perhatian ya, karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal kita, dengan ada fenomena-fenomena Om Telolet Om nih ya. Dan dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona ini membawakan lagu ya, lagu-lagu lama mereka dan juga pastinya lagu baru, termasuk ada Superstitious, Shoot, ada Work, ada Falling in Love, dan juga dua lagu baru yang masih unreleased dan dijadwalkan masuk album di Island Girl teman Pro2. Dan buat kamu yang belum tahu HITC ini sebenarnya apa ya, jadi HITC ini dikenal sebagai festival yang memang mempertemukan musisi Asia dan diaspora Asia dengan penonton internasional teman Bro. Jadi memang keren banget ya, apalagi Nona juga membawa nama Indonesia. Dan HITC Los Angeles 2026 juga turut menghadirkan Cat's Eye, XG, Kiki, Longshot, Umi, Rich Brian, dan juga Warren Hill teman Bro 2. Dan ini without any further ado, langsung aja kita dengerin lagu Nona yang satu ini teman Bro 2, yang kemarin juga sudah dibawakan di HITC, ada Hong. Enjoy teman Bro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu, kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman bro, waktunya akselerasi kreatif musik nih. Dan kali ini akan hadir lagu yang berjudul Uang Sepele, teman bro, dari Darboy Gang ya. Jadi ini ada Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang. Ini menghadirkan konsep spesial ya ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019 yang berjudul Uang Sepele nih, teman bro. Jadi dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Babes Balker ini, Daru ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya. Dan produksi versi terbaru single dan juga video musik Uang Sepele ini mendapat dukungan ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini gak hanya sebatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital dan memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat, teman produksi. Jadi ini ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin bersama-sama teman bro dua lagu yang berjudul Uang Sepele ini. Enjoy!

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Itu nomor 2 ya, aku mau reminder lagi nih buat kamu yang hobi untuk bernyanyi dan pastinya kamu nih percaya diri gitu ya untuk tampil di depan banyak orang dan ingin banget nih buat bakatmu dikenal lagi lebih luas. Kamu bisa langsung aja teman pro 2 untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis ya teman pro 2 dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Jadi jangan kelewat dari 30 Agustus 2022 dan juga pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga teman pro 2 untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id. Lalu di TikTok kita ada di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id. Dan jangan lupa juga nih buat YouTube kita juga subscribe ya teman pro 2 di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja teman pro 2 buktiin kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan raihlah kesempatan kamu semua untuk menuju tingkat nasional. Dan kamu juga bisa banget daftar sekarang ya secara online atau bisa juga datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa banget untuk chat di WhatsApp di Humas di 081-34x674. Dan inilah teman pro 2 saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya 22 gak kerasa udah mau dia jam 7 aja ya. Ini udah di menit ke-56 yang artinya aku udah harus pamit undur diri dulu nih teman 22 dari ruang dengar kamu. Karena aku juga udah menemani kamu semua ya dari jam 3 sore tadi di sore ceria ini. Dan juga udah ngobrol banyak banget ya sama kamu teman 22. Dan terima kasih juga udah menemani aku dan mendengarkan aku di hari Senin ini ya, di start of the weekend gitu teman 22. Jadi semoga ya semangat hari Senin ini akan terus ada sampai minggu nanti, sampai akhir minggu, bahkan sampai akhir bulan ini ya, tetap terus semangat teman 22. Dan seperti biasa di jam 7 ini kita akan gabung ke Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Bersama nanti akan ada kotak teman 22, jadi stay tune terus. Dan nanti di Jaga Malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Vira. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
0: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
0: Yes, benar banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
0: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
0: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
0: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol barengan sama apa ya? Sebuah band. Udah legend banget lah ya.
0: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
0: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
0: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
0: asik
1: saja.
0: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
0: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru. Hari ini banget nih, baru rilis nih.
0: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak
0: apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
4: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Benar. Kalinya sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Fokus kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ya. Iya.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
4: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener.
5: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya. Cek location dulu.
4: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu, Ci. Kita pulang yuk.
1: Aman. Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi yeah. Oke, semangat ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama orang sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
4: Energi karena kalian yang ngebawa. Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Justru belum.
1: Wah, kacau deh.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Bukan.
1: Saking semangatnya. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Kok di syuting? Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri? Dari sebuah ajang.
5: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
5: The Dream Band.
1: And then.
5: Anak band.
1: Okay.
5: Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
5: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, udah ada bahkan.
5: And now turns to you.
1: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya, wakil ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: 1 cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Ah,
0: iya, betul.
3: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
3: Dua lagi.
4: Kita mengerti.
6: Kita ingin dimengerti.
1: Tolong, serius. Lewat tutur. Sorry.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa kita bikin aja. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
6: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
6: Nanti enggak nyangka. Kalau lu gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Bayam. Nyangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
6: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Ini
4: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar. Iya,
4: serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
6: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
4: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
6: Karena kita selalu merasa benar.
3: Iya. Kan? Kan?
0: Iya kan?
1: Ini bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi
1: pikiran. Betul. I feel you.
5: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
5: Jadi YOLO itu.
6: Udah bridging aja sabar.
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
5: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
5: Buat radio jelek banget. Jadi kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
5: Kenapa coba?
6: Kenapa?
5: Ayo, kenapa coba? Ini biar nggak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
6: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
5: Sudah 18 tahun.
6: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
6: Itu 3 tahun yang lalu ya?
5: 2 tahun.
6: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
5: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan.
6: Ya gue diare lagi.
5: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
5: Apa gue jelasin?
6: Seperti itu dong.
5: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri, bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh. Kita
6: karena
5: bikin
6: kan
5: musik
6: kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
5: Dia Bos Cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
6: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
5: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya?
6: Banyak konvensional.
5: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
5: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, kan, ya, era digital betul. Gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita ya. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mah
1: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD bisa jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak ini. Padang panjang.
4: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
6: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
6: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu comment. Sigurita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
0: Gue enggak
3: apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
1: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
3: Bareng. Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Gitu. Daripada You Only. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya kaku.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
3: solo war.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa nggak ngomongnya nggak usah ya betul dong.
2: Cepet kompor aja.
1: Back sound ya.
2: Peran pendukung.
0: Oke, kamu.
4: Penting kita berdua.
1: Penting dong.
2: Betul.
4: Belum.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
4: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya Kotak dong.
1: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
2: Tanya apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim.
1: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oke.
2: Dibantu
1: teman.
3: Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
1: Iya,
0: kolaborasi.
2: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini-gini. Betul. Jadi memang
2: Total.
3: Tapi emang
2: ini banyak.
0: Iya. Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas. Mas
2: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
1: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Kalau lagi
3: boleh
4: nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
2: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
2: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya.
2: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
2: Jadi ada kata-kata I want to get it, terus dikembangin sama Cua.
4: Gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa sih?
3: Gak apa-apa.
4: Gue nggak kentut kok.
3: Gak, gue nggak kentut. hidung sih. Nahan ketawa.
1: Oh, nahan ketawa. Biar enggak lepas ya. Biar enggak lepas ya.
3: Iya iya.
1: Oke oke.
2: Waktunya biar solid.
1: Iya iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
2: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
2: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena. Hari ini
3: asik, asik.
1: Hari yang kau tunggu.
3: Tua, tua, tua.
4: Masalah.
3: Aduh.
1: Bahagia makan lagi.
2: Makan lagi.
1: Malam udah makan. Kau udah makan nih.
2: Makan lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
3: Info
2: doang. Oke, nice info. Boleh, boleh.
5: Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain? Semuanya.
1: Jadi kemarin
5: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya, oh, iya. Info.
5: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
2: 39.
4: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
2: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
5: itu kayaknya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
5: Itu waktunya setiap hari nih, belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
2: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
2: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
2: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
2: Oh iya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
3: bahas. Kita ngatur sih.
2: Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
2: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
2: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya, kita dengerin dulu teman-teman berdua. YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu, aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang. Deso tenang.
1: Deso tenang. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas.
4: Oh iya, baru sadar juga.
1: Mereka kaget.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan dengan sekarang sangat berbeda, ya udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
4: khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza?
3: Valid.
1: luar biasa. Benar, benar,
3: benar. Itu kan benang-benang merah di artwork itu, ya, kan artinya artwork, ya? Kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udah lo harus apa? You only lepas aja.
1: Oh,
3: gitu.
1: Yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan karena
2: diarenya.
3: Iya
2: benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau enggak? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya, dites. Poin dites,
1: kalau kita deg-degan ya kita.
2: Screening,
1: di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua.
3: Gue aja deh, gue kan emaknya. Ya lupa ya.
1: Coba, Derek, pilih Pikachu aja.
2: Yang main siapa?
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV mah cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya. Yeah.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
1: Iya. Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, kan? Benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya pekerja gue yang sebelumnya.
1: Oke.
3: Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
3: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Oke.
3: Okay. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, okay. Itu baliklah itu.
1: Okay.
3: Gua kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
3: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Okay.
3: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahat lama ya. Parah.
3: Nggak
1: kemana-mana.
4: Jangan
1: ngapa-ngapain ya.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atas
4: lid. Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
2: Oh, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya mas ya?
4: Gibson.
1: Les Paul mas, Les Paul.
2: Kasih. Saksinya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin ini dua penyiar ini langsung tuh kita.
1: Gitar nih, gitar.
0: Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut. Gitu.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo si Stantri DKK.
2: Aduh. Ini seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, bener.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sih nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Wih. Gak pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker deh.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin
0: bener.
1: Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke. Tetap benang merahnya.
2: Tungguin aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi ngirit? Udah?
0: Udah.
1: Aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ini sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu tidak.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
0: Iya.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sebenarnya
1: toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Yeah, yeah, standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video review kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Andri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
0: Bener. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan
0: Kota. Oh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, Imigrasi Blitar menghadirkan layanan Pasporia di CFD Tulungagung untuk memudahkan masyarakat mengurus paspor tanpa datang ke kantor. Aditya Nursanto selaku Kepala Kantor Imigrasi Blitar menyebut layanan ini sebagai bentuk jemput bola agar lebih mudah diakses. Pelayanan digelar pagi hari dengan sejumlah pemohon yang telah mendaftar sebelumnya dan mengikuti proses di lokasi. Selain pembuatan paspor, masyarakat juga mendapat layanan konsultasi terkait persyaratan dan juga prosedur keimigrasian. Program ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, ratusan rider mengikuti bakti sosial Adventure Trail Narilek kedua di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Heli Suyanto selaku Wakil Wali Kota Batu mengapresiasi panitia dan peserta yang memadukan olahraga dengan kegiatan sosial. Ia menilai kegiatan ini memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan antar komunitas dan juga masyarakat. Heli juga mengingatkan peserta untuk mengutamakan keselamatan serta menjaga ketertiban karena jalur melintasi permukiman warga. Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan solidaritas komunitas. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik.

0: Ya teman Pro 2, selamat malam, ketemu lagi barengan sama Vira gitu ya di In This Time nih. Dan di malam hari ini Vira gak sendirian, Vira udah ditemani sama teman-teman band indie asal Malang gitu ya. Ada datang dari band yang namanya Vertikal nih teman Pro 2. Namanya unik ya, Vertikal, kenapa gak horizontal aja? Kita tanya aja langsung sama bandnya ya. Kita sapa, hai, selamat malam.
1: Malam.
2: Halo, malam.
0: Wow, rame nih ya. Vira gak sendirian di studio kali ini. Nah ini kita datang dari band yang namanya Vertikal ya. Ini bisa kenalan dulu satu-satu, namanya siapa?
3: Halo, saya Dharma Yuda, biasa dipanggil Yuda. Saya di sini sebagai vokal dan gitar.
2: Nama saya Rama, dipanggil ya Rama juga.
0: Iya.
2: Gitar.
4: Kalau saya Benny, saya di bass.
0: Di bass.
3: Bukan di bass.
0: Oh kayak ini dong, debas-debas yang debus. Ini ya. Oh itu debus. Oke, okay. Jokesnya enggak ini ya, malam-malam ya. Oke. Okay. Nah ini kesibukan teman-teman dari band Vertikal ini apa aja nih selain ngeband?
3: Kalau saya sih kerja di rumah aja ya, sebagai kang fotokopi sama kang jus, ya beneran ya. Saya
0: beneran?
3: Kang, iya, kang fotokopi sama kang jus.
0: Kang jus, iya. Ada usaha gitu,
3: usaha
0: ya gitu. Oke, kalau untuk mas Ramanya?
2: Kalau saya studio rekaman. Ada, ya punya studio rekaman gitu.
0: Oh, lo ini berarti bandnya di studio Mas Rama dong, kalau rekaman?
2: Iya dong.
0: Oh,
3: sekali.
2: Iya.
0: Bisa ini ya memangkas gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, jadi ada biaya yang bisa dipangkas di situ.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mau bikin lagu mah kita tinggal buat lagu gitu.
0: Oh, ya itu enaknya ya. Alright. Lalu kalau Mas Benny?
4: Saya ikut Mas Rama.
0: ikut jadi apa nih Mas?
4: Saya jadi operatornya di studio Mas Rama.
2: Iya.
0: Oh, nah ini kok kalian bisa kebentuk kayak gini karena beda-beda profesi. Kalau Mas Benny kan juga ikut Mas Rama ya. Kalau ketemu Mas Yudanya sendiri sama temennya satu lagi yang tidak hadir ini kemana?
2: Kalau si Kolil dia sebenarnya kan pelatih drum band. Jadi jadwalnya emang agak penuh gitu karena kalau drum band kan kadang-kadang 2 bulan kemana, 1 bulan kemana, dan ini tadi itu masih di Jember gitu.
0: Oh,
3: ada event.
0: Ya,
3: dia pelatih.
2: Dia pelatihnya.
0: Jadi memang ada event ya di Jember kalau sekarang gitu. Oke, nah ini kalian ketemunya gimana nih awal terbentuknya grup Vertikal ini Vertikal sendiri itu gimana ceritanya?
2: Kalau awal sendiri sebenarnya inisiatif dari saya. Nah, jadi kan sebenarnya saya punya band juga yang lagi vakum namanya Melanin. Nah, kok kupingin ya, maksudnya tuh kayak band yang bener-bener aku gitu. Maksudnya kan saya suka kayak alternatif rock kayak gitu. Terus ya otomatis saya ngajak siapa? Ya ngajak Benny sebagai operator saya.
0: Siapa lagi
2: yang mau diajak gitu.
0: Yang ada di sekitar yang terlihat
2: ngapain jauh-jauh gitu. Sebelah saya ada orang gitu. Akhirnya ngajak Benny gitu. Ayo band-bandan alternatifan. Oke, ayo. Yang nyanyi siapa?
4: Ada yang bisa nyanyi soalnya.
2: Akhirnya Benny juga punya band gitu. Punya band namanya apa?
4: Namanya Maestoso.
2: Nah, gitarisnya adalah Yuda, gitarisnya gitu. Nah, suatu saat saya ngelihat ditunjukin sama Benny live-nya. Ini live-nya Yuda waktu nyanyi. Kayaknya oke. Gitu, akhirnya kita tawarin. Ternyata mau. Ya udah, akhirnya jalan gitu. Jadi emang dibikin sesantai itu sih, enggak yang terlalu ngoyo dengan timeline ketat gitu. Enggak, kita jalan-jalan aja gitu.
0: Oh, berarti kalian berjodoh gitu ya akhirnya ya. Jadi satu grup gitu, satu grup band kan gitu ya. Oke, nah ini kan namanya lucu banget ya. Vertikal enggak pakai V tapi pakai F.
2: Iya.
0: Kenapa tuh? Apakah ada filosofi di balik nama Vertikal itu sendiri atau gimana? Kenapa enggak horizontal?
2: Nah, kenapa ya?
0: Nah,
3: sebenarnya simpel ya. Vertikal secara harfiah aja sih, cuma kita bikin beda ya karena memang kepingin beda aja, kita ganti hurufnya pakai F. Ya secara harfiah vertikal adalah hubungan atas bawah antara manusia dan Tuhan gitu aja.
0: Oh
3: iya, seperti itu, cuma kita rubah V-nya jadi F. Supaya kelihatan beda gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya lebih tepatnya cocok logi aja kok, Mbak.
0: Oh, cocok logi aja gitu.
3: Enggak yang gimana-gimana.
2: Iya, kan gimana-gimana kok.
0: Kayaknya kalau kayak gini bagus sih, kayak gitu ya. Oh.
2: Iya, maknanya
3: ya, biar ditanya gini.
2: Kalau enggak
3: ditanya gini.
2: Enggak ditanya nanti.
0: Oh iya sih, iya sih, biar ada ditanya gitu ya. Kenapa namanya vertikal kayak gitu. Oke. Nah, ini kalian kan juga apa namanya musiknya itu yang aku lihat di press release gitu ya, menggabungkan ada alternatif dan juga indie rock gitu ya.
2: Iya.
0: Dengan liriknya itu yang ya cukup reflektif gitu dan juga personal. Ini emang sejak awal emang musiknya maunya ke arah situ kah atau gimana, kayak ketika sudah terbentuk aja nih grup vertikal kayak kayaknya musiknya enaknya dibawa ke sini atau gimana gitu?
2: Iya, kalau tentang musiknya emang kita udah punya pakem awalnya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kita maunya emang indie rock sama alternatif, itu aja sih. Maksudnya kita lurus di situ aja.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kayak kita referensinya yang nggak jauh-jauh kayak Foo Fighters, Pearl Jam, Nirvana, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi yaudah kita ben-benan kayak musik kayak gini aja kayaknya.
0: Oke, jadi emang kiblatnya di situ ya, kayak Foo Fighter kayak gitu-gitu ya, dan iya, kawan-kawannya itu ya.
3: Benar.
0: Nah, ini kan sudah dibentuk band ini mulai dari November 2022 ya. Udah lumayan lama ya.
3: 4 tahun ya.
2: Masih lucu-lucunya kok. Iya.
3: Kalau anak-anak masih paut mungkin.
0: Masih paut. Iya.
2: Paut
0: iya.
2: Masih lucu-lucunya.
0: Benar, benar. Kelihatan sih masih lucu-lucunya ya. Nah, ini kalau misalkan boleh flashback bentar gitu ya. Sebenarnya kalau apa namanya? Dari awal itu ada enggak sih kayak pengalaman-pengalaman lucu gitu ya, mulai nulis-nulis lagu gitu kan, nulis-nulis lirik, ada enggak lagu-lagu yang ditulisnya tuh seru banget gitu loh, kayak ah pingin deh ini langsung dirilis kayak gitu. Ada enggak sih cita-cita lucu waktu ngeband, mungkin waktu nge-gigs?
3: Mungkin waktu nulis lagu ya. Seperti gimana ceritanya tuh? Lagu Jam Gila itu mungkin ya.
0: Gimana gimana ceritanya?
3: Jam Gila itu kan kita nulis bareng-bareng. Sebenarnya basicnya dari Mas Rama waktu itu.
0: Mm-hmm.
3: Terus kita coba Jam Gila itu tentang
2: Jam
3: apa, Mas?
2: Jam Gila itu jadi kayak obrolan laki-laki cowok, mm-hmm, di atas jam 12 malam.
0: Oh.
2: Kan udah ngelantur, udah.
0: Yeah.
2: Udah yang pertama kalau kan cowok itu kalau misalkan jam 7, jam 8 kita masih bahas musik.
0: Mm-hmm.
2: Bahas musik jam 9, 10, jam 11 tiba-tiba udah ganti topik piramida. Tiba-tiba yang satu udah cerita nabi-nabi, yang satu udah mistis. Itu jadi jam 12 ke atas kok ngelantur ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dan setiap malam jam segituan mesti ngelantur terus, akhirnya kita buat itu jadi jam. Sebenarnya ini emang agak kasar pertama kalau kita bilangnya jam goblok, tapi kan agak kasar akhirnya. Mm-hmm. Jam gila aja deh kayak gitu.
0: Oh, karena memang obrolannya udah kemana-mana.
2: Obrolannya udah ngelantur banget emang kalau jam-jam segitu.
0: Iya sih, kayaknya nggak cuma cowok aja sih, cewek juga deh kayaknya.
2: Sama ya. Kurang tahu kita.
0: Aku sih juga nggak tahu ya kalau cowok itu gimana ya.
3: Lanturannya yang beda mungkin.
2: Iya.
0: Benar. Kalau cowok itu kadang random sih ya, kayak tiba-tiba di tengah-tengah telepon langsung ngajak ngobrol apalah kemana. Kayaknya obrolan kita awal gak gitu deh.
2: Iya, jadi udah kemana. Jadi lurus kita udah miring sampai jauh banget kalau obrolan.
0: Jadi teman-teman ini sering banget apa namanya ngopi sampai malam kayak gitu ya?
4: Kalau ngopi sampai malam enggak sih.
2: Kalau sampai malam banget maksudnya ya enggak terlalu sering sih. Karena ini kan juga bapak rumah tangga. Saya juga bapak rumah tangga.
0: Sudah agak berumur ya, Bang ya.
2: Yang sebelah ini enggak tahu sih nih kayaknya.
3: Kawan rumah tangga juga enggak.
2: Rumah tangga juga enggak tahu. Gitu. Jadi walaupun jarang, tapi kalau ide cerita itu karena ide cerita waktu kita muda.
0: Waduh.
2: Kayak tua.
0: Kayak kelihatan banget umurnya. Iya. Gitu ya.
3: Yang waktu lagi seru-serunya ya, Mas ya, mungkin. Iya. Masa-masa muda itu ya, masa-masa waktu kita nongkrong muda. Mungkin.
2: Wih. Oh, iya.
3: Umur berapa sih kita?
2: Kita kan baru kenal tapi.
3: Saya udah lansia aja ya.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masa-masa zaman dulu waktu kita masih muda kayak gitu ya, itu kayaknya enak banget gitu ya. Kalau apalagi kalau misalkan ini, apakah mas-mas ini warlock Malang atau ada yang dari pendatang di mana nih?
2: Ini pendatang
4: saya bikin Malang Macet.
0: Waduh. Sama dari datang dari mana, Mas?
4: Dari Pasuruan.
0: Oh, ya Pasuruan cekek.
4: Sama
0: cek.
4: Kok plat N masih ada.
0: Iya. Loh, kalau Mas Rama sendiri?
2: Saya Malang sendiri.
0: Oh, aduh. Kalau Mas Malang. Yuda?
3: Saya Pasuruan juga.
0: Oh, sama-sama Pasuruan.
3: Tapi sekarang sudah di Kota Batu.
0: Oh, lagi bisa ini berarti aku nyoba icus, Dek. Rumahnya sama ya, Mas ya.
3: Boleh, silakan.
0: Let's go ya, Mas ya. Itu tadi 52, kita masih bakal ngobrol seru bareng band Vertikal ya, yang pasti ada di In This Time. Dan buat kamu nih yang mau tanya-tanya, bisa langsung ke WA kita aja di 081-555-608-79.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman berdua, itu tadi sebuah single gitu ya dari band Vertical yang judulnya Tidak Ada Apa-Apa di Bulan Juni.
1: Iya.
0: Boleh dijelasin gak sih ada apa sih sebenarnya di bulan Juni itu? Kenapa dibuat sebuah lagu dan juga dijadiin sebuah judul?
2: Sebenarnya tuh lagunya cukup salah ya.
0: Ternyata, kenapa tuh?
2: Ternyata banyak apa-apa di bulan Juni kemarin ya. Indonesia banyak sekali apa-apa kemarin.
0: Aduh, gonjang-ganjing sih kemarin ya.
2: Bulan Juni kemarin, kok nggak sesuai sama lagunya?
0: Oke. Okay.
2: Kalau ceritanya ini dari Yuda.
0: Kenapa tuh?
3: Sebenarnya ceritanya
0: agak mendekat mas ke mic-nya, jangan LDR kayak gitu karena.
3: Oke, sorry. Sebenarnya diangkat dari cerita pribadi sih mbak ya. Tidak ada apa-apa di bulan Juni ini menceritakan seseorang dewasa yang hidupnya itu mandiri, apa hidup sendiri ya, hidup sendiri. Ceritanya ini masih bujang ya, sendiri, nggak punya siapa-siapa, mungkin jauh bisa jauh dari orang tua atau memang orang tuanya sudah nggak ada, saudara juga jauh, hidupnya hanya bekerja pulang tidur, bekerja pulang tidur, sampai hingga lupa pada saatnya dia ulang tahun itu dia lupa.
0: Okay.
3: Ulang tahunnya sendiri dia udah lupa dan gak ada yang ngingetin. Dan di bulan Juni ini bulan ulang tahun saya sendiri. Jadi saya pakai
2: sebenarnya
3: bulan Juni personal kan memang pribadi saya. Jadi tidak ada apa-apa di bulan Juni. Saking sibuknya, saking terbiasanya dengan tersendirian dan aktivitas yang itu-itu aja. Sampai-sampai hari spesialnya dia sendiri dia lupa gitu loh. Ya dengan berbagai cerita ceritanya orang dewasa itu ada keresahan, ada kesenangan. Lebih banyak keresahannya mungkin ya karena namanya orang sendiri ya. Dan bahkan sampai di bulan Juni itu dia lupa dengan ulang tahunnya sendiri dan enggak ada yang ngingetin, termasuk Facebook juga lupa mungkin. Jadi yang paling rajin Facebook kan tuh.
0: Iya,
3: Facebook aja sampai lupa loh.
0: Sampai lupa ya.
3: Iya,
0: mungkin karena
3: terlalu banyak.
0: Jadi ceritanya Mas Yuda sendiri gitu ya. Oke, jadi mungkin karena udah dewasa dan juga hidup sendiri, jadinya mikirnya cuma diri sendiri aja. Gimana nih nanti besok kita masih hidup apa enggak nih kayak gitu ya?
3: Benar. Ini tapi cerita sebelum menikah ya, ya waktu masih bujang. Kalau sekarang sudah.
0: Iya, kan tadi udah disclaimer
3: banyak cerita,
0: waktu masih bujang gitu kan. Tapi iya sih, kayaknya kayak gitu emang relate ya. Apalagi buat kita para Gen Z yang baru beranjak dewasa dan juga udah mulai merantau gitu kan. Oke, tapi
3: relate ya sama kakak? Enggak?
0: Enggak.
3: Saya relate-relatein nih.
0: Enggak relate-relatein. Mungkin ada beberapa teman pro 2 yang lagi dengerin kita yang relate juga nih. Kayaknya ini my story deh kayak gitu ya. Ya tapi iya ya, kenapa ya kalau misalkan kita menjadi beranjak dewasa, kesepian itu sangat relate ke kita itu kenapa ya kira-kira ya?
3: Mungkin kita udah capek ya sama hal-hal yang apa bikin ribet, akhirnya kita milih untuk lebih enak sendiri, sepi, mungkin gitu mungkin ya.
0: Mungkin ya.
3: Mungkin enggak sih, Kak?
0: Kayaknya sih iya ya.
3: Berarti sendiri nih.
0: Mas jangan diperjelas ya.
3: Ini pertanyaan jebakan di
0: sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Ya, senjata makan tuman jadinya nih teman bro 2 ya. Ya, tapi kayaknya tuh mungkin juga ada teman-teman kita gitu ya yang mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika mereka ulang tahun, mereka aja sampai lupa nih.
3: Iya. Dan mungkin kalau sudah dewasa tuh kita kayaknya nggak terlalu mikirin ya. Ketika ulang tahun, nggak ulang tahun ini seperti ya sama aja gitu.
0: Bener.
3: Hidupnya nggak ada yang berubah atau bagaimana, hanya bertambah usia mungkin. Bukan bertambah usia ya, berkurang. Mungkin ya usianya. Gitu. Jadi ulang tahun nggak ada sesuatu yang spesial.
0: Bener banget nih teman bro 2 gitu ya. Tapi emang kalau misalkan kita ngomongin ulang tahun, itu kan emang identik sama kue.
3: Bener.
0: Sama kebahagiaan.
3: Iya.
0: Kita makin bertambah dewasa, mungkin bukan itulah ya yang mungkin kita dapatkan gitu. Dan mungkin band Vertical sendiri juga menunjukkan gitu ya lewat kontrasnya perbedaan itu.
3: Iya.
0: Gitu ya.
3: Benar.
0: Nah ini ada gak sih bagian dari cerita lagu ini kayak tentang kerinduan kepada keluarga gitu ya? Dan menurut kalian sendiri kenapa kita semakin dewasa, kita itu kayak apa ya, rasanya itu semakin jauh dari rumah gitu loh. Semakin apa ya, semakin rasa rindu itu terasa berbeda. Mm-mm. Kenapa tuh? Coba kerasa nggak?
3: Ini yang jauh dari rumah.
2: Yang jauh dari rumah.
0: Yang jauh dari rumah. Yang juga mungkin belum berkeluarga.
3: Iya benar. Waduh.
1: Apa ya? Kalau aku biasanya aku ngerasa kayak di rumah belum bisa ngasih apa-apa gitu loh. Jadi kayak pulang enggak bawa apa-apa.
3: Insecure mungkin
1: insecure,
3: kamu ya.
1: Lebih insecure.
0: Insecure.
1: Sebenarnya ya kalau pulang ya pengen ketemu sama adik, ketemu sama orang tua, saudara-saudara itu senang. Cuma
3: dewasa ini
1: mau pulang terus enggak bawa apa-apa, terus tangan kosong, enggak bisa jajan atau kayak
2: bawa calon kayak.
3: Itu sulit ya, sesuatu yang mustahil sebenarnya.
0: Kalau angel ya Mas ya, ikut Mas ya.
2: Sorry.
0: Oke. Jadi kalau misalkan sudah dewasa ini mau pulang pun juga rasanya sungkan gitu ya.
1: Ya itu bikin insecure itu sih.
0: Apalagi kayak aduh kalau ono apa ya, kalau ono sing dikowo mau boleh.
1: Terus sama ya itu sih bener kalau pulang terus nanti aree gitu.
3: Angel.
2: Mbak arek nangis, Pak. Curhat.
3: Lho, kok sing iki sing wingi nangdi?
0: Lho, kok dhewe lah sing wingi ya apa?
1: Kabur.
0: Iya. Oke, jadi mungkin ya memang ada perasaan-perasaan kayak gitu ya. Ada juga harapan-harapan besar.
3: Benar.
0: Yang ada di rumah gitu kayak pulang kayak oh tadi arek-arek iki rek ngono ya, jiji.
3: Ternyata
2: suket.
3: Ternyata tadi banteng.
2: Tadi arek. Suket dong saya ini.
0: Iya kan cuman kayak kelihatannya kayak oh sukses gitu ya di kota gitu kan. Cuman ya ya udah yang namanya juga rezeki.
3: Kenyataan
0: kan beda-beda ya, rezeki orang kan beda-beda gitu ya. Dan band Vertical Sikan sendiri itu si masih ya masih si Mbak Anze itu Mas ya.
3: Tenang kak.
0: Dan band Vertical ini juga berhasil menangkap kontras itu teman Pro 2. Nah, menurut kalian sendiri gitu ya, apakah seseorang itu bisa merasakan kesepian meskipun dia itu lagi dikelilingi banyak orang?
2: Justru bisa sih kayaknya.
0: Kenapa tuh?
2: Introvert.
0: Karena introvert gitu.
2: Jadi ramai gitu tetap aja ngerasa sepi.
0: Oh.
3: Iya sih.
0: Oh.
2: Gitu ya.
1: Enggak aku.
2: Tapi
3: enggak. Ini kontra malah.
2: Ini ekstrovert iya ini.
3: Ya apa iki? Kok kan suara iki.
2: Kalau sendirian malah
1: aku kalau misalkan seharian di rumah, enggak keluar kan kok sumpek
2: gitu kan.
0: Oh.
3: Ya memang kan kos-kosan kamu kan enggak ada temen nih. Kos-kosan kan sendiri, ya wajar.
1: Kamar sendiri kok rasanya sama menyempit. Jadi pengen keluar, mek ketemu orang gitu tok sih.
0: Oke, jadi nggak apa ya merasa sendiri. Kalau misalkan ya emang dek kamar sendirian gitu aja gitu ya. Jadi butuh orang nih gitu kan untuk apa kayak ya say hi gitu ya bersosialisasi ya, gitu ya.
1: Itu.
0: Oh sampean andu ya ngisi baterai ini ketemu uang ya Mas ya.
1: Iya.
3: Ekstrovert
1: ya walaupun gak sing ceria itu kan gak terlalu ekspresif apa. Tapi ketemu orang ya seneng.
0: Oh.
3: Kalau dua ini introvert memang.
2: Iya.
3: Kita introvert.
2: Kita pendiam ya itu.
3: Terbuktikan dari tadi kita diam, mana yang diam, mana yang.
0: Oh. Tapi biasanya kalau orang introvert itu enggak mendisklaimer dia introvert sih biasanya.
2: Kita bukan ya. Oke. Okay?
3: Enggak jadi berarti.
2: Enggak jadi. Tadi invalid.
3: Enggak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa, apa-apa. Cuman kerekam karena sono di YouTube kan. Wah, iya, jadi
2: itu kita party habis ini
0: ya. Ya mungkin karena bapak-bapak sekali ini kan sudah berkeluarga gitu kan. Jadi enggak yang butuh ya apa-apa gitu kan. Di rumah kan seramis ya, Pak.
3: Benar.
2: Wow, rame banget.
0: Iya.
3: Kita cari keramaiannya malah di dalam rumah kita sendiri.
0: Nah, sudah.
3: Kebahagiaan kita ada di dalam rumah.
0: Wah.
3: Benar enggak, Pak?
2: Benar.
0: Iya.
3: Bersama pasangan dan anak. Berarti kalian enggak kebahagiaan kita dong.
2: Jadi
3: gimana nih ceritanya?
2: Jadi gini, kita tuh lebih sibuk memikirkan kebahagiaan keluarga kita.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi bagian kita kayak lagu ini nanti aja lah. Yang penting keluarga dulu. Ya kan gitu ya? Ya kan? Sorry. Maaf, gak relate.
0: Dari tadi ngomongin kayak gitu masih kayak ya. Kanan kiri. Oke, jadi emang untuk band Vertical sendiri membuat lagu kayak gini tuh mungkin karena ini ya, reminiscing zaman dulu ya, waktu bujang kayak gitu ya, kayak oh ya dulu itu kayak rasanya kalau sendirian gitu ya, apalagi lagi sibuk-sibuknya nyari pundi-pundi rupiah gitu kan, kayak aduh, apalagi in this economy gitu ya, yang kita lihat anak-anak Gen Z udah luntang-lantung cari duit ya.
3: Iya, apa dilakuin pokoknya cuan ya.
0: Cuan sih, yang penting halal duitnya gitu ya, teman bro dua gitu ya.
3: Sampai lupa kebahagiaan diri sendiri.
0: Nah, benar. Itu sih sebenarnya.
3: Relate ya. Relate. Berarti sendiri.
2: Itu terus ya. Kok itu terus?
0: Cemutan deh kono ya, Pak ya. Oke, dan lagu ini sendiri itu kan bicara tentang harapan gitu ya. Harapan sederhana untuk dirayakan, ya kan, dan kenyataannya itu tidak apa ya, tidak menemukan tempatnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pernah melihat situasi kayak gini, tapi di teman kalian atau di orang lain gitu ya, kalian bakal ngapain?
3: Kapokin mungkin.
2: Ya nggak gitu yuk.
0: Ya apa ya, apa ya.
3: Saya juga pernah seperti itu.
0: kayak ketemu kayak oh kayak arek koncoku iki lagi anu gitu, kayak terus tiba-tiba inget wah oh, dia lagi ulang tahun kayak gitu.
3: Kayaknya kalau cowok enggak kayak gitu ya.
2: Iya, cowok mah syukur.
3: Enggak ada ya, mungkin selamat ulang tahun.
2: Iya. Ya.
3: Kalau cowok ya enggak tahu, kalau cewek ya.
2: Kalau cewek kan surprise.
0: Surprise ya.
3: Kita mah kayak pura-pura bodo amat gitu. Di ulang tahun kan.
1: Oh, ulang tahun dah. Ya wes.
0: Yowes.
3: Kalau cowok ya, POV cowok, gak tahu kalau cewek ya.
0: Oke, beda. Jadi kalau misalkan ada temennya yang kayak gitu ya, kayak oh yowes ulang tahun, selamat ya, selamat ya bos, nggak biasa kan?
2: Iya.
0: Selamat ya bos, kayak gitu ya. Mungkin diajak ngopi gitu ya.
2: Iya, paling kita nge-supportnya itu sih. Maksudnya kita supportnya sebisa kita gitu, kayak ya benar diajak ngopi, diajak ngobrol kayak gitu, plus di kapok-kapok no.
0: Oke. Tetap. Minumannya bayar sendiri-sendiri ya.
3: Iya dong, bayar sendiri.
0: Kan dibayar.
2: Kita yang ngajak padahal.
0: Iya. Lah iya. Wah. Tapi secara musik sendiri tidak ada apa-apa di bulan Juni itu kan memang lebih ke apa ya? Aku dengerin kok agak melo-melo. Ya agak melo juga sih gitu ya.
2: Yeah.
0: Nah, gimana proses kalian nulis lagu ini gitu, proses nulisnya, proses mixingnya kayak gitu tuh gimana, mulai dari apa, butuh waktu berapa lama gitu?
2: Sejujurnya ini cepat banget sih, jadi kita kebiasa apa ya, kayak bikin lagu itu yang penting kamu nyaman bawainnya, nyaman maininnya nanti. Jadi kita nggak perlu harus bagus, harus gini, harus perfect, nggak. Yang penting nyaman nggak kamu nanti buat bawain itu di panggung. Ya udah, itu aja yang direkam itu. Jadi kita punya pakem-pakem, memang pakem musiknya itu ada. Tapi sekali lagi tergantung, kalau misalkan nggak nyaman ya jangan dipakai. Jadi pakai kayak fill in yang kamu nyaman, nanti kejaringan sama nyanyi sebisa mungkin kamu nyaman banget itu. Jadi bisa lebih cepat. Jadi karena kita nggak ngejar kesempurnaan, bukan perfeksionis yang kita kejar gitu. Yang kita ngejar itu having fun di panggung aja gitu.
3: Cepat banget kok ini bikin lagu.
2: Ini cepat.
3: Saya bikin ini nggak sampai 15 menit ya untuk lirik ya.
0: Oh, untuk lirik.
3: Lirik dan aransemennya, terus untuk penyempurnaannya kan pasti kita, saya langsung lemparkan ke anak-anak. Ini aku ada lagu nih seperti ini. Kayaknya menarik. Oke, kita workshop bareng-bareng, kita sempurnakan apa aransemennya. Ini enggak sampai 15 menit kok ini saya bikin liriknya ini.
0: Cepat
3: banget.
2: Aransemennya pun ya
3: juga cepet.
2: Kita juga cepat karena kita musiknya kayak gini. Ya udah, kamu ngisi gitu. Kamu ngisi. Ya udah langsung ngalir gitu aja. Jadi enggak perlu yang sampai ini enggak bisa kayak gini. Kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Enggak. Karena kalau dia sudah ngisi A, B, C kayak gitu, berarti dia nyaman sama itu gitu. Dan kalau ada yang tanya, misalkan kayak Benny tanya, tak isi gini gak apa? Jawaban kita pasti, kalau nyaman, ya udah, ditik. Tapi kalau misalkan itu menurutmu kesusahan, ya nggak usah gitu.
0: Okay.
2: Pakai yang paling nyaman aja. Karena tujuan Benny ini emang untuk having fun di panggung aja gitu.
0: Apa ya, proses kalian memilih nuansa musik gitu ya, itu jadi kayak cepet aja gitu, kayak senyamanmu lagu ini dibuat nuansanya kayak gimana, ya udah kayak gitu aja gitu. Oke, nah ini proses rekamannya sendiri dilakukan di
2: iya.
3: Sudah pasti.
0: Sudah pasti ya. Sudah dijelaskan iya. Tadi di awal gitu ya.
2: Biayanya nol.
0: Biayanya nol gitu. Oh. Sampai sesuk-sesuk ngeres nek kono ae enak ngono ya. Nah, ini proses rekamannya sendiri kan memang dilakukan di Bapak Rama.
2: Iya, Rama Project Studio, Rama Jalan Tertol di 41 yang ingin rekaman monggo. Oh.
3: Ono juga jus gemil Kota Batu yo.
2: Maaf banyak iklan.
0: Benar, banyak iklan yang apa gitu ya. Nah, ini apakah suasana di studio sendiri itu memang apa ya, mempengaruhi proses kreatifnya kah atau gimana?
2: Iya, suasana studio emang mempengaruhi. Jadi kita emang kalau di studio kita itu enggak formal-formal banget studio. Jadi emang santai banget, fleksibel banget gitu. Jadi enggak bentuknya yang studio, maksudnya utuh dengan, jadi kayak apa ya, apalagi kalau saya di studio itu saya pokoknya itu fleksibel, nyaman dulu aja deh orang-orang di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Siapapun yang mau rekaman itu emang senyamannya aja gitu. Jadi untuk menciptakan lagu, untuk rekaman mereka juga lebih apa ya, lebih flow-nya bisa lebih ngalir gitu. Okay. Karena tanpa tekanan gitu.
0: Jadi memang yang dicari itu kenyamanan terlebih dahulu gitu ya. Baru biar kayak kreativitas ini nanti langsung muncul gitulah ya, enak gitu. Benar. Nah, ini untuk produksi lagunya sendiri gitu ya. Mas Rama ini juga terlibat sebagai produser, mixing engineer dan juga mastering engineer juga gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, gimana ini pembagian peran di antara personil juga untuk proses produksinya sendiri ini gimana?
2: Jadi saya sebagai produser sebenarnya nggak ngedirect yang banget-banget. Jadi cuman memastikan ini tetap di relnya pakai musiknya aja gitu. Jadi nggak membatasi. Yang penting kalau ada belok dikit saya lurusin dikit. Sebenarnya ke situ aja sih untuk tugasnya produser. Nah, lainnya itu ya mixing mastering ya emang udah kerjaan kan ya. Udah kerjaan.
0: Hari-hari kayak gitu ya.
2: Hari-hari kayak gitu jadi enteng aja sih.
0: Oke, jadi rasanya gitu. Kayak enggak yang terlalu berat atau gimana-gimana.
2: Iya.
0: Kayak enggak terlalu menyita waktu atau gimana. Ya memang hari-hari seperti itu gitulah ya.
3: Sekocangan ya.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Apa sekocangan?
3: Kamu lah istilah nggak tahu anda
0: sekojangan. Apa tuh
3: sekojangan? Itu istilah yang menggambarkan sudah kebiasaan kita.
0: Oh,
3: jadi sekojangan makanan yang sudah setiap hari
0: yang
3: kita
0: tiap
3: makan.
0: Hari kita, oh.
2: Iya, maaf kita Gen Z nggak tahu.
0: Oh,
3: seakan-akan saya boomer sini ya.
0: Ya maaf ya Pak, saya kan memang Gen Z ya.
2: Kita Gen Z nggak tahu gitu ya.
0: Jadi baru dengar nih tadi sekojangan, istilah sekojangan.
3: Sekojangan.
4: Emang paling bapak-bapak sih.
2: Paling bapak-bapak emang.
0: Oke. Okay.
3: Intermezzo
0: yeah. Gitu ya. Ada dan ada nggak di bagian lagu ini tuh yang memang ada perubahan besar kayak ketika udah di aransemen gitu ya, kayaknya bagian yang ini cocoknya kayak gini kayak gitu, ada nggak sih proses-proses yang kayak gitu?
2: Rata-rata lagu kita nggak ada, jadi emang semuanya emang ngalir gitu.
0: Oh,
2: jadi kita bukannya anti perfeksionis ya, jadi kita emang nggak ke arah perfeksionis. Jadi kalau udah direkam ya udah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kamu punya ide bisa buat lagu lainnya aja.
0: Kalau gitu. Yang ini udah nggak usah diotak-atik lagi.
2: Iya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: kalau udah direkam udah oke, ya udah biarin aja gitu. Jadi nggak usah, karena kalau kebiasaan nanti di lagu-lagu berikutnya itu ganti-ganti terus.
0: Oh.
2: Nah, kan aku belajar juga dari banyak band yang rekaman di studio. Itu banyak yang gagal timeline-nya itu, timeline misalkan harus ngabisin satu shift gagalnya karena itu diganti lagi.
3: Pengen nambah
2: itu. Padahal menurutku malah bagusan yang pertama kali.
0: Oh.
2: Seringkali yang kita rekaman pertama kali yang original itu malah lebih bagus.
4: Oh, kadang enggak sengaja enak.
2: Iya, enggak sengaja itu malah enak. Yang kita latihan itu malah enak.
0: Oh ya?
2: Nah, jadi menghindari hal itu kalau udah direkam ya udah jangan dirubah lagi deh.
0: Oke, okay, gitu. mending ya udahlah ya
2: yaudahlah.
0: Di kayak kon rodo ya apa tapi usahno itu ya, enak udahan
2: udah
0: gitu
2: enak.
0: Ya.
2: Yakin itu enak. Kalau dirubah lagi itu malah feel-nya kadang-kadang ada yang hilang, kayak dibuat-buat gitu.
0: Oh, kayak gitu ya Pak. Ternyata kalau rekaman lagu pun itu juga kalau misalkan kita udah ada di flow-nya kita sendiri itu rasanya pasti enak gitu ya.
2: Iya.
0: tanpa kita sadari gitu sebenarnya gitu.
2: Iya,
0: ya. Oke. Nah, ini Vertikal sendiri ini juga sebelumnya udah pernah ini ya mendapat sorotan dari media musik nasional nih. Datang dari Pop Hari Ini saat kalian rilis album Gama gitu ya.
2: Iya.
0: Ini setelah mendapat perhatian sebesar ini, kalian ada pressure lebih gak sih? Aduh, untuk mengeluarkan single kayak gitu-gitu?
2: Tentu tidak. Keluar mah keluarin aja kita.
0: Tentu tidak gitu ya.
2: Tentu tidak, ya udah. Okay. Maksudnya itu ya, terima kasih itu juga termasuk penghargaan-penghargaan ke kita yang udah mengapresiasi kita.
0: Yap.
2: Gitu, tapi kita tetap maksudnya pengen buat lagu, ya buat lagu lah. Maksudnya enggak keburu kok. Gitu.
0: Okay.
2: Semuanya enggak keburu kok di sini. Jadi kita kalau pengen buat aku ya buat.
0: Ya udah buat dibuat santai aja, gitu. Jangan dibuatin jadi makin pressure gede gitu.
2: Iya.
0: Ya. Oke okay deh kalau kayak gitu. Nah, ini last question gitu ya. Kalau misalkan nih untuk teman-teman band Vertikal sendiri ya untuk pendengar juga gitu ya. Mungkin ada enggak sih yang kata-kata dari kalian untuk para teman Pro 2 yang mereka lagi dengerin dan mereka tuh juga lagi merantau jauh dari keluarga kayak gitu ya, atau bahkan sedang melewati ulang tahun mereka sendiri yang mungkin hari ini ada yang ulang tahun gitu ya. Apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya kepada mereka lewat lagu ini?
2: Kalau dari kita, dari saya, dari Rama ya. Kalian gak sendiri kok. Maksudnya itu jangan dipikir semuanya kalian itu sendiri. Enggak kok, kalian punya teman. Kalau ada apa-apa cerita gitu. Kalian harus cerita apapun itu ya ke teman-teman kalian. Saling ngabarin. Karena itu penting, karena kita lihat banyak kejadian gak enak karena gak mau cerita gitu.
0: Iya.
2: Itu.
0: Oke. Okay.
3: Ya intinya cerita aja lah sama teman.
0: Ya.
3: Sekalipun nanti temanmu itu pasti adu nasib.
0: Oh ya,
3: ya kan?
0: Pasti.
3: Yang penting cerita aja lah.
2: Cerita aja.
3: Dikeluarin aja undangnya. Undang-undangnya jangan sampai ke jembatan.
2: Saya itu jadi lebih baik cerita aja.
3: Lebih baik cerita.
2: Ke temen, udahlah apapun itu cerita aja.
0: Keluarkan gitulah.
2: Iya. Sebenarnya teman-teman juga peduli kok. Walaupun kita goblok-goblokin, tapi kita sebenarnya juga peduli kok. Gitu. Tapi peduli dengan cara kita.
0: Gitu. Peduli ya, dengan caranya masing-masing kayak gitu.
2: Yang penting cerita aja gitu.
0: Oke. Nah, untuk dari Mas Benny sendiri, ada nggak yang mau ditambahkan?
4: Ya sama sih, ya temen itu memang menurutku paling penting. Jadi kayak sampai-sampai temen itu sudah kayak keluarga sendiri.
0: Oke. Okay.
4: Jadi apalagi yang pernah kasih kita makan waktu pas kita susah gitu. Itu jangan
3: jangan sampai lupa.
4: Jangan sampai lupa
2: jangan
4: lah.
2: Sampai lupa.
4: Terus kita yang nggak pernah sendiri kok ada banyak teman-teman. Ya gitu.
2: Jadi, okay. Jadi kalau dan sebaliknya kalau kita punya teman ya di-treat sebaik mungkin.
0: Di-treat
2: gitu.
0: Sebaik mungkin.
2: Karena gitu nanti kita pasti butuh teman kok.
0: Betul.
3: Entah dalam kondisi apapun itu ya.
2: Iya.
0: Bener banget. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Ini teman-teman band Vertikal mau nyanyi?
3: Boleh.
0: Langsung? Oke, boleh deh ya. Tempat. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya. Kita bakal mendengarkan gitu ya dari teman-teman band Vertikal sendiri yang bakal langsung gitu ya menyanyikan lagu Tidak Ada Apa-Apa di bulan Juni ya teman Pro 2 gitu ya. Mereka bakal menyanyikan langsung di studio gitu ya. Ini versi ini ya akustik jadinya gitu ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, dan itu juga terakhir gitu ya, karena nanti malam masih barengan sama Vira gitu ya, bakal menemani kamu teman Pro 2. Alright, apakah teman-teman sudah ready?
3: Oke.
0: Kalau gitu silakan. Gak apa-apa.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia.
2: Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ketoman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga masih bakal menemani kamu dengan berbagai informasi menarik lainnya gitu ya Teman Pro 2. Dan juga lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini. Ada sebuah lagu datang dari Alex Christon gitu ya, judulnya What If I Call. Lagu ini tuh sempat viral banget, apalagi kemarin gitu ya, waktu bulan Desember gitu ya. Karena memang lagu ini tuh awalnya Merry Christmas I Miss You judulnya gitu ya Teman Pro 2. Dan juga lagunya tuh ternyata kayak bersambungan gitu ya dengan lagunya The Bleachers Teman Pro 2 gitu. Dan lagunya tuh mulai rame lagi waktu kemarin Idul Fitri kayak gitu ya, ataupun Idul Adha, yang mana di saat momen itu gitu ya, event itu terjadi gitu ya Teman Pro 2, kayak banyak banget nih orang-orang yang gamon ataupun orang-orang yang memang cuma mau minta maaf aja gitu ya. Ya, karena eventnya lagi event-event akbar kayak gitu ya, event akbar untuk meminta maaf gitu ya pada chat-chat ataupun telepon teman-teman, entah itu teman-teman yang lama banget udah enggak saling say hi gitu ya Teman Pro 2, ataupun kepada orang yang dulu pernah mengisi kekosongan hati kamu gitu ya, yang sekarang memang sudah berganti, sudah bergeser gitu ya Teman Pro 2. Ya, tapi apapun itu, ya semoga aja maaf kita di saat itu sudah betul-betul sudah benar-benar mereka ikhlaskan gitu ya Teman Pro 2. Mereka sudah kayak benar-benar okay, ya aku udah maafin kamu kok. Tapi ya kalau kita lagi-lagi ngomongin tentang masa lalu gitu ya, kita pasti punya apa ya, sebuah lagu gitu ya, ataupun momen yang sekarang itu kalau dikenang jadi kayak nano-nano mungkin gitu ya. Banyak banget yang merasa kayak aduh lagu ini gitu, lagu kenangan aku sama dia, asik. Ngomongin tentang lagu kenangan Teman Pro 2, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari Wijaya 80 dengan lagu kenangan. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku punya informasi yang menarik, especially buat kamu yang punya hobi nyanyi gitu ya, dan kamu tuh pede nih untuk tampil di depan banyak orang dan pingin banget bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi. Kamu bisa langsung ikutan aja Bintang Radio RRI 2026 gitu ya. Pendaftarannya juga gratis, mempro 2 dan terbuka gitu ya untuk kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun gitu ya. Dan batas usianya ini dihitung di tanggal 28 Oktober 2026 gitu ya teman Pro 2. Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti, which means sampai di akhir bulan ini ya teman Pro 2. Pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow Instagram kita di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Jangan lupa follow TikTok kita juga teman Pro 2 di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga bisa langsung subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Dan kamu bisa gitu ya langsung daftar sekarang aja secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung chat aja di WA Humas kita di 081 3 4 6 7 4. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: jarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.

Ya, Tomang Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, especially buat kamu yang suka nonton film gitu ya. Karena film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum nih, Tomang Pro 2. Disutradarai oleh Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter dari Lucius ya, yang diperankan oleh Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya, mengambil latar Romawi kuno, dan film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan nih. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan ber

bertarung di arena Colosseum. Perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke Roma, dan di sana Lucius ini harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan selain ada Paul Mescal, teman Pro 2, film ini dibintangi oleh Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nelson, dan juga ada Joseph Quinn. Karakter Lucilla yang diperankan oleh Connie Nelson ini kembali hadir, turut menjadi penghubung kisah gladiator pertama dan juga kedua. Melalui film ini sendiri, Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar lagi, teman Pro 2. Film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Dan buat kamu yang penasaran dengan kelanjutan cerita Gladiator 2, ya teman Pro 2, kini kamu bisa langsung aja gitu ya nonton di OTT Netflix Indonesia, teman Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yona Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Yona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda. Oh,

Kita mau berdua masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga mau mengingatkan kamu teman berdua, buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan juga kamu ingin nih bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya gratis ya, dan juga terbuka buat siapa saja yang berusia 16-25 tahun, dengan batas usianya dihitung di tanggal 28 Oktober 2026. Pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti teman pro 2. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradiorri.id. Dan juga jangan lupa follow-follow Instagram kita ya, ada di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, dan juga follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga kamu bisa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Kamu bisa langsung daftar aja ya secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081 3x4x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Yang 82 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, 82 masih seputar tentang film gitu ya. Datang dari Show Token yang terlibat sebagai eksekutif producer dalam film drama komedi yang berjudul Ketok Magic yang diproduksi oleh HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai $100 juta gitu ya, untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan dari Yogi S. Calam itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 13 Agustus 1982, yang sebelumnya Ketok Magic sendiri telah menggelar special screening yang ada di Surabaya dan juga Malang gitu ya, di tanggal 1 sampai 2 Agustus kemarin. CEO Show Token dari Akshay Melwani mengatakan keterlibatan dalam film tersebut menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi di Asia Tenggara. Ia menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dan menurut Akshay sendiri, ekosistem Show Token juga ingin membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjalanan sebuah karya nih. Jadi audiens tidak hanya ditempatkan sebagai penonton, tapi juga dapat berperan sebagai bagian dari komunitas pendukung industri kreatif. Sementara itu, Ketok Magic tidak hanya mengandalkan komedi sebagai daya tarik utamanya. Film tersebut turut membawa cerita mengenai konflik keluarga, persoalan kehidupan, dan juga perjuangan orang-orang biasa dalam menghadapi berbagai tekanan. Cerita berpusat pada sebuah bengkel yang menjadi tempat bertemunya sejumlah karakter dengan persoalan masing-masing gitu ya. Bengkel tersebut ini kemudian menjadi simbol ruang untuk memperbaiki hubungan, konflik emosional, hingga harapan yang sempat rusak. Ada karakter Ben yang diperankan oleh Ananta Rispo, seorang cucu yang mewarisi bengkel milik kakeknya sekaligus utang yang ditinggalkan. Ia ditemani beberapa karakter seperti Made yang diperankan oleh Tara Budiman, Saget oleh Dodit Mulyanto, dan Unung yang dimainkan oleh Arif Dido. Dan melalui komedi yang dekat dengan keseharian masyarakat ya, film ini mencoba menghadirkan cerita mengenai pemulihan diri, pengorbanan, dan juga hubungan keluarga. Pendekatan tersebut membuat Ketok Magic tidak hanya menawarkan hiburan, tapi juga pesan mengenai perjuangan menghadapi kehidupan. Keterlibatan Show Token dalam film ini menambah daftar proyek layar lebar yang mendapat dukungan ekosistem berbasis teknologi tersebut. Kolaborasi dengan HH Production diharapkan dapat memperluas ruang bagi karya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Ketok Magic dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus mendatang, dan film ini diharapkan menjadi salah satu karya yang mempertemukan hiburan, cerita kehidupan, dan perkembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu di malam hari ini, teman Pro 2, karena sudah mau jam 11 ya. Kini saatnya aku, Vira Putri, pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 8 tadi gitu ya. Dan juga kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku juga masih bakal menemani kamu dengan memutarkan lagu-lagu pilihan yang cocok banget untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. Dengan begitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya logo ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihah wa bifadlihi tanzilul barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, masih dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tatkala kita menjalankan salat fardu, tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya dari doa tersebut adalah bagaimana cara menggapai hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentu jawabannya yakni sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Man amila salihan, barang siapa mengerjakan kebajikan, min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah, dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Tanda pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga pun penuh sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya soleh dan soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, tentu bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Makkah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu tanda hidup bahagia yang selanjutnya yakni qanaah. Qanaah yakni ridha dengan pemberian Allah, dan dalam bahasa Jawa yang sering disebut dengan nerimo ing pandum, yakni menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki banyak uang, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu kurang, selalu serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat

0: lahat. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Dan para mereka yang mampu naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Dan bagi mereka yang mampu membeli sepeda, begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan. Dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak akan susah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, yaitu halawah ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1. Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, yakni orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, orang yang mencintai seorang karena Allah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukadafa finnar, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah memperoleh rezeki yang halal. Qanaah, yakni menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Sumadi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, cegah karhutla, Pemkab Probolinggo siapkan edukasi ke masyarakat. Bupati Probolinggo Gus Haris mengatakan pemerintah daerah siap memperkuat edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan TNBTS, termasuk masyarakat Tengger untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemkab Probolinggo juga mendorong pemetaan kawasan rawan kebakaran dan penerapan sistem peringatan dini atau early warning guna meminimalkan risiko karhutla. Informasi selanjutnya, Tuan Prodo, sebanyak 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026 di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045. UB turut menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan PKKMB termasuk aplikasi mahasiswa baru berbasis AI serta menyediakan screening dan layanan konseling kesehatan mental. Melalui Raja Brawijaya 2026, mahasiswa diharapkan siap secara akademik, mental, dan memiliki arah pengembangan diri selama menempuh pendidikan di UB. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lombok 7,9 Pro 2 RRI Malang.
1: Pagi.
0: Terbaik kamu.
1: Ini hari kedua ya dalam minggu ini teman Pro 2. Hari Selasa, semoga semangatnya masih ada ya ini.
0: Iya, selamat hari Selasa untuk kamu yang selalu ceria asik. Di pagi hari ini teman Pro 2 ada Ara dan juga Tania di Spada sampai nanti jam 10 pagi.
1: Yup, yang pastinya aku dan juga Ara bakalan memberikan informasi-informasi paling update dan memberikan...
0: Betul.
1: Waduh, modok banget ya.
0: Betul ini, soalnya kita juga hari ini ada seru banget.
1: Betul.
0: Kita lagi ngerayain juga ulang tahun Arema FC ya.
1: Betul.
0: Tania ya, ini
1: yang 39 ya.
0: 39, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol saat ini teman Pro 2. Sambil nemenin kamu siap-siap ke kantor,
1: ke kampus,
0: kampus.
1: Kita tadi berangkat bareng ini ya,
0: lagi
1: ospek ya.
0: Lagi PKKMB.
1: Welcome to Malang ya, Maba. UBE aja 17.000 ya.
0: UBE aja 17.000.
1: Apalagi masih ketambah UM.
0: Betul.
1: Terus Polinema yang memang kampusnya tuh deket-deketan ya.
0: Saling deket UIN
1: dan
0: juga.
1: Dan itu pasti nanti waktu pulang di jam mungkin di jam 4 atau di jam 5 gitu ya. Itu pasti sangat amat padat ya.
0: Balik kantor jam 4 ya. Literally tidak bergerak mulai dari

0: Pon Pro 2 memasuki usia ke-39 pada hari ini ya, 11 Agustus ya Tania ya. Yep. Ini Arema FC menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan sebagai bentuk syukur sekaligus juga refleksi perjalanan klub sejak berdiri di 11 Agustus 1987. Dan mengusung semangat
1: The greatness
0: gitu ya, rangkaian HUT ke-39 Arema FC ini enggak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tapi juga diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berbagi ke sesama, dan juga memperkuat fondasi pembinaan pemain muda.
1: Betul, dan ini juga ada General Manager Arema FC sendiri ya, Yusrinal Fitriandi, yang mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, klub ini memang menjadikan momentum ya, hari jadi ini sebagai kesempatan untuk memperbanyak lagi kegiatan yang bersifat spiritual dan juga sosial, teman Bro 2. Jadi rangkaian ini kegiatannya diawali pada hari Senin kemarin di kandang singa kantor Arema FC. Dan agenda ini diisi dengan khataman Al-Quran ya, bersama Ustadz dari Yasuka atau Yayasan Sunan Kalijaga Blimbing, dan dilanjutkan lagi tahlil dan juga doa bersama warga serta santunan anak yatim Tempung Pro 2. Dan acara ini juga dihadiri warga Mbetek ya, yang turut memberikan doa dan juga dukungan di momen HUT ke-39 ini.
0: Betul. Kemudian di hari ini bertepatan dengan hari jadi gitu ya, akan digelar tasyakuran utama hari ulang tahun Arema FC yang juga diisi dengan doa bersama dan santunan anak yatim. Selain itu di hari ini Tuan Pro 2 dari manajemen ini juga akan berbagi kebahagiaan dengan mengajak anak yatim yaitu berkeliling kota Malang menggunakan bus baru yang bakal di launching pagi ini gitu. Dimana di momen ini Arema FC juga terus meminta dukungan dan doa dari semua pihak. Manajer operasional Arema FC Sudarmaji ini juga menjelaskan ketika doa dan tahlilan bersama warga sekitar kandang singa, ini juga minta doa keselamatan, kelancaran, dan gak lupa keberuntungan.
1: Betul, jadi selain kegiatan tasyakuran nih teman Bro 2, ada momentum HUT ke-39 ini yang akan ditandai juga dengan launching bus Arema FC seperti yang udah dibilangin Ara tadi ya. Dan bus tersebut juga merupakan hadiah dari CEO Arema FC sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional dan aktivitas tim. Dan selain itu teman Bro 2 ditambahkan lagi oleh Yusrinal, kalau ada rangkaian perayaan kemudian ini berlanjut pada sektor pembinaan, dan Arema ini menggelar Festival Akademi Arema yang menjadi ruang nih bagi talenta-talenta muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan mereka.
0: Keren banget ya. Dimana nanti juga ada Festival Akademi Arema, ini dijadwalkan berlangsung di lapangan ARG Lawang tanggal 15 sampai 16 Agustus. Terus nanti dilanjut di 22 sampai 23 Agustus 2026. Dimana kegiatan ini juga jadi bagian dari komitmen Arema FC dalam memperkuat pembinaan pemain muda, di mana semangat ini juga sejalan dengan tema The Greatness yang menempatkan pengembangan talenta masa depan sebagai salah satu pilar ikhtiar klub. Gitu. Betul. Ya, salam satu jiwa ya, Arema. Ini tanya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Tuan Prudo Malang bakal selalu tampil istimewa, especially di bulan ini. Betul. Karena bulan ini jadi bulan kelahiran klub sepak bola asal Malang yang sukses jadi klub sepak bola legendaris ya di turnamen sepak bola Indonesia. Ada Arema FC yang sudah berkiprah di Liga Sepak Bola Indonesia sejak tahun 87. Ini jadi skuad kebanggaan Arek Ngalam.
1: Dan untuk memperingati ulang tahun Arema yang ke-39 ini ya, seluruh sudut di Kota Malang ini benar-benar dipenuhi dengan banner dan juga logo Arema, teman Pro 2. Jadi banyak banget ya desain-desain spanduk yang bertuliskan Arema FC dan juga Singo Edan. Dilayarkan ini hampir di seluruh titik protokol kota seperti di Jembatan Soekarno-Hatta, terus ada di patung pesawat yang di Jalan Soekarno-Hatta, dan juga di Jalan Kayutangan sampai di Ahmad Yani Kota Malang, teman Pro 2.
0: Betul, dan perayaan hari ulang tahun Arema ke-39 ini juga didukung oleh Pemkot Malang, dimana dari wali kota ini juga menginstruksikan seluruh ASN untuk turut merayakan ulang tahun Arema dengan mengenakan atribut Arema di hari ini, di mana atribut yang dikenakan ini bisa berupa jersey, kaos, shawl, pin, ataupun atribut Arema. Dan instruksi penggunaan atribut Arema untuk para ASN ini juga dituliskan lewat surat edaran resmi dari Sekda. Kemudian ada seluruh pegawai ASN ya, Tania ya, mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai rekan-rekan guru SD, SMA, SMA, ini juga dianjurkan untuk mengenakan atribut Arema FC.
1: Dan dukungan dari Pemkot Malang sendiri ini terhadap perayaan ulang tahun Arema juga merupakan bentuk ekspresi kebanggaan ya terhadap Arema sendiri. Jadi melalui dukungan tersebutlah pemerintah Kota Malang ini ingin memperkuat lagi solidaritas dan juga memperkuat dukungan atas prestasi dan juga eksistensi klub yang berjuluk Singo Edan ini.
0: Yoi, ayo ini yang mau berangkat jangan lupa dibawa perlengkapannya. Pin-pin, topi-topi, anything yang bisa kamu bawa ini langsung
1: identitas
0: aja.
1: Ya.
0: Identitas kamu kapan lagi ke kantor pakai kaos kan. Betul. Ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.